0: Arin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutlah dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Husein Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husein sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Husein ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
13: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
14: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera, sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional, sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat, apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor Berita, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan YE Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Iya, baik pendengar, selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda. Opini Publik hadir menemani suasana pagi Anda saat ini pendengar, dengan topik yang kami siapkan untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Nah, topik belajar tidak harus di dalam kelas ya. Seberapa penting pembelajaran di luar kelas bagi pelajar? Pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kegiatan belajar selama ini seringkali identik dengan ruang kelas, buku pelajaran, papan tulis, serta penjelasan dari guru. Namun, proses pendidikan sebenarnya tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Pelajar juga dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, lingkungan sekitar, kunjungan edukatif, kegiatan praktik, maupun interaksi dengan masyarakat. Nah, pembelajaran di luar kelas dapat menjadi salah satu cara untuk membuat proses belajar lebih nyata dan mudah dipahami. Nah, pelajar tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga dapat melihat, mengganti, bertanya, mencoba, dan mengambil pelajaran dari apa yang mereka temukan. Nah, misalnya pelajar dan yang mempelajari tentang lingkungan dapat diajak mengunjungi kawasan pantai, sungai, hutan, atau tempat pengolahan sampah. Ya, jadi dengan melihat langsung kondisi lingkungan, mereka dapat memahami bahwa materi yang dipelajari di sekolah memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga dengan pembelajaran tentang energi, teknologi, ekonomi, budaya, dan dunia kerja. Jadi kunjungan ke pembangkit listrik, museum, kemudian juga pasar, pelaku UMKM, tempat produksi, atau berbagai fasilitas pelayanan publik dapat memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan hanya membaca materi melalui buku. Nah, pembelajaran di luar kelas juga dapat membantu mengembangkan kemampuan sosial pelajar. Nah, mereka belajar berkomunikasi, bekerja sama, mengikuti aturan, menghargai lingkungan, serta berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan pekerjaan berbeda. Nah, tentu saja pembelajaran di luar kelas itu juga membutuhkan perencanaan. Sekolah perlu memastikan kegiatan tersebut memiliki tujuan pendidikan yang jelas, sesuai dengan usia pelajar, aman, serta tidak sekedar menjadi kegiatan rekreasi. Nah, guru juga memiliki peran penting untuk menghubungkan pengalaman di lapangan dengan materi pelajaran. Jadi setelah kegiatan selesai, pelajar dapat diajak berdiskusi, membuat laporan, melakukan presentasi, dan atau menyampaikan apa yang mereka pelajari. Nah, jadi dengan demikian, pembelajaran di luar kelas bukan berarti menggantikan pembelajaran di dalam kelas. Nah, keduanya dapat saling melengkapi agar pelajar mendapatkan pengalaman belajar yang lebih beragam. Jadi menurut Anda, apakah pembelajaran di luar kelas perlu lebih sering dilakukan oleh sekolah? Nah, apa manfaat paling besar yang bisa diperoleh pelajar melalui pembelajaran di luar kelas? Nah, apakah pembelajaran di luar kelas itu membuat pelajar lebih mudah, yaitu memahami materi dibandingkan hanya belajar di dalam kelas? Nah, jadi bagi orang tua, apakah kegiatan pembelajaran di luar kelas itu perlu didukung meskipun membutuhkan biaya dan persiapan tambahan? Nah, kini kami ingin mendengarkan pendapat Anda. Apa pembelajaran di luar sekolah, di luar kelas ya, perlu lebih sering dilakukan, dan seperti apa bentuk kegiatan yang paling bermanfaat bagi pelajar? Ya, biar enggak suntuk gitu ya kan. Silakan di 0331225006 di Opini Publik pagi ini. Hingga informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersama Widya hadir untuk Anda memberikan tanggapan dan opininya pagi ini pendengar. Yaitu dengan topik kita pagi ini, belajar tidak harus di dalam kelas. Nah, seberapa penting pembelajaran di luar kelas bagi pelajar?

0: Kenapa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan

ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Iya, baik pendengar, masih di opini publik pagi ini ya, 48 menit berlalu dari informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih saya tunggu untuk Anda di 0631225006. Nah, tentunya pendengar, dengan topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, yaitu belajar tidak harus dalam kelas ya. Seberapa penting pembelajaran di luar kelas bagi pelajar? Jadi kita ingin mengetahui pandangan masyarakat gitu ya, khususnya orang tua, guru, pelajar gitu ya kan. Dan mungkin pemerhati pendidikan mengenai manfaat pembelajaran di luar kelas. Jadi tantangan pelaksanaannya serta bagaimana kegiatan itu dapat mendukung pendidikan anak-anak ya kan. Nah, jadi pendengar, pembelajaran di luar kelas itu bukan sekedar mengajak siswa berjalan-jalan atau melakukan kegiatan rekreasi. Jika direncanakan dengan baik, kegiatan ini dapat menjadi bagian dari proses belajar yang menghubungkan teori dengan praktik gitu. Nah, sebagai contoh, pelajar yang mempelajari lingkungan hidup ya dapat diajak gitu ya mengamati kebersihan sungai atau kondisi pantai. Jadi, siswa yang mempelajari kewirausahaan dapat mengenal kegiatan UMKM di lingkungan sekitar. Nah, sementara itu pembelajaran sejarah dan budaya dapat dilakukan dengan mengenal situs bersejarah serta tradisi lokal gitu. Nah, jadi di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah ya kan, lingkungan pesisir, kehidupan nelayan, kekayaan budaya serta aktivitas ekonomi masyarakat itu juga dapat menjadi sumber pembelajaran yang dekat dengan kehidupan pelajar. Namun tentu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Apakah semua sekolah memiliki fasilitas dan anggaran gitu ya kan, itu untuk kegiatan luar kelas. Bahkan bagaimana gitu memastikan keselamatan siswa ya. Dan apakah pembelajaran seperti itu benar-benar memberikan manfaat bagi prestasi maupun keterampilan pelajar. Nah, itu dia. Jadi terkadang kita pemikirannya ke situ ya kan. Istilahnya kalau di luar kelas apakah anak-anak ini bisa betul-betul di ini ya dijaga gitu ya kan. Kalau mungkin anak-anak SMA, anak-anak SMP itu memang udah pisah lah gitu. Tapi kalau masih anak-anak SD, anak kelas 2 gitu ya kan, nah mungkin masih kita rentan gitu untuk menyuruh mereka keluar rumah gitu. Sedangkan anak-anak TK aja kadang ya kan diajak keluar ke pantai atau kemanapun itu ya kan, ke keluar dari sekolah atau sambil jalan santai atau apa, itu ya harus benar-benar dijaga gitu, nggak bisa dilepaskan begitu aja. Jadi guru-guru juga harus benar-benar menjaga mereka ya kan. Karena kalau tidak resikonya berat gitu. Ya, apalagi gak ada pendamping orang tua, ya kan. Tapi kalau anak-anak TK biasanya boleh orang tua mendampingi kalau misalnya ada kegiatan di luar sekolah. Jadi bukan berpatokannya kepada guru saja kan. Karena kalau hanya guru berapa orang lah gitu kan. Berapa orang lah. Nah, kalau misalnya murid itu kan banyak gitu ya kan. Nah, kalau orang tua murid bisa mendampingi, alhamdulillah kan begitu pendengar. Nah, jadi semua juga memang butuh apa ya, butuh istilahnya betul-betul dirundingkan gitu. Belajar yang seperti apa untuk di luar sekolah gitu ya kan. Nah, apa manfaat paling besar yang bisa mungkin diperoleh oleh pelajar itu melalui pembelajaran di luar kelas gitu. Kadang-kadang sih memang murid-murid ini ngerasa bosan gitu ya kan. Aduh, bosan gitu. Bosan kalau terus teori apa menulis gitu ya kan. Kapan ini prakteknya gitu. Kadang begitu ya pada nyari ya. Jadi untuk mengakali supaya enggak bosan, enggak jenuh gitu ya kan. Sekali-sekali keluar. Nah, apalagi kalau anak-anak sekolah itu banyak juga yang suka kayak pelajaran olahraga gitu ya kan. Waduh, kalau udah pelajaran olahraga mungkin mereka
yeay keluar senang gitu ya kan. Oke lah kalau gitu untuk Anda pendengar, tetap bersama kami dan hingga di sini opini pemberikan dialog untuk Anda. Selanjutnya nanti formasi pukul 8 kita masih bersama.

0: Ada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda di Sibol yang menyapa pagi ini bersama Widya. Dan pendengar, tapi kita belajar tidak harus di dalam kelas gitu ya. Nah, jadi mana yang lebih dibutuhkan pelajar gitu ya, antara teori atau praktek gitu. Nah, jadi pendengar, pendidikan memang merupakan salah satu pondasi penting ya dalam membangun masa depan generasi muda. Itu melalui pendidikan, pelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dibekali keterampilan, karakter, dan kemampuan itu untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah belajar dengan membaca buku, mendengarkan penjelasan guru, dan memahami berbagai rumus sudah cukup gitu untuk mempersiapkan pelajar yaitu menghadapi dunia nyata? Atau justru pelajar lebih membutuhkan pengalaman langsung gitu, seperti melakukan percobaan, praktik di laboratorium, kegiatan di luar kelas gitu ya kan, hingga belajar melalui pengalaman di lingkungan masyarakat. Nah, inilah berdekar ya, antara topik teori dan praktik mana yang lebih dibutuhkan gitu. Jadi apakah teori harus lebih diutamakan atau praktik yang seharusnya mendapat porsi lebih besar dalam proses pembelajaran? Nah, tetap bersama kami di RRI Sibolga. Kami nanti akan hadirkan kembali nanti informasinya untuk Anda ya, yaitu antara teori dan praktik mana yang lebih dibutuhkan pelajar. Oke, berikan lagu berikut hadir menemani Anda.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kok baru salian?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Ya, baik pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda ya masih saya bagikan ya, yaitu antara teori dan praktik mana yang lebih dibutuhkan pelajar. Nah, jadi pendengar, dalam dunia pendidikan teori dan praktik ini memang merupakan dua bagian pembelajaran yang seringkali berjalan beriringan, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi teori membantu pelajar memahami konsep, prinsip, serta alasan dibalik suatu pengetahuan melalui teori gitu ya kan. Jadi siswa belajar memahami bagaimana sesuatu bekerja, mengapa suatu peristiwa terjadi dan bagaimana sebuah persoalan dapat dianalisis. Nah, jadi sebagai contoh dalam pelajaran IPA misalnya, seorang siswa mempelajari teori tentang pertumbuhan tanaman, proses fotosintesis, dan kebutuhan tumbuhan untuk berkembang gitu. Sementara itu, praktik memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menerapkan pengetahuan tersebut secara langsung. Jadi, siswa dapat menanam bibit, mengamati pertumbuhan tanaman, mengukur perkembangannya, dan mencatat hasil pengamatan. Jadi, dengan itu, apa yang sebelumnya dipelajari melalui buku dapat dipahami melalui pengalaman nyata. Jadi hal yang sama juga berlaku dalam pelajaran matematika, bahasa gitu ya, kemudian teknologi hingga pendidikan kejuruan. Jadi kalau dalam matematika teori membantu siswa memahami rumus, namun praktik melalui soal-soal dan persoalan kehidupan sehari-hari membantu menggunakan rumus juga, ya kan? Oke. Coklat ya, ini bukan coklat makanan sih, coklat band ya. Langit biru hadir untuk Anda.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal

0: raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya baik Bergar. Nah yang terakhir ini ya Bergar ya, mana yang lebih dibutuhkan pelajar gitu ya kan, teori atau praktek ya kan. Nah

Iya, Bergar. Apakah Anda itu mungkin kalau yang mendengar sebagai pelajar ya, itu merasa lebih mudah memahami pelajaran melalui praktik langsung. Nah, kita juga dulu pernah belajar ya kan, dan pernah jadi pelajar. Nah, kita memang merasa senang, merasa bahagia gitu. Jadi otak kita ini gak terlalu terpikir untuk teori-teori terus kan gitu ya kan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan sederhana ya kan di lingkungan sekitar pun dapat menjadi sarana pembelajaran. Misalnya pelajar dapat belajar matematika melalui kegiatan berbelanja dan menghitung pengeluaran, ya kan? Jadi itu belajar kewirausahaan ya, melalui proyek gitu ya kan, usaha kecil di sekolah, atau mempelajari lingkungan melalui kegiatan menanam dan merawat tanaman. Nah, guru juga dapat memanfaatkan diskusi gitu, simulasi, kerja kelompok serta proyek berbasis masalah sebagai bagian dari pembelajaran gitu pada kira. Nah, kemudian orang tua juga dapat mendukung anak dengan memberikan kesempatan untuk mencoba itu hal-hal baru ya kan, membuat menyelesaikan tugas dan mengajak anak yaitu berdiskusi tentang pengalaman yang mereka peroleh yaitu di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Oke, semoga bermanfaat dan selanjutnya nanti hadir untuk Anda yaitu di Halo RRI.

0: Ian tuh ya. Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
1: Eh, kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Risau.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Iya, baik pendengar. Selamat pagi, kami ucapkan untuk Anda pagi ini. Kita masih bersama dan tentunya bersama Widi hadir saat ini di dalam program acara HAL RRI ya. Apa kabar untuk Anda pagi ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat ya, semangat dan tetap setia bersama program 1 RRI Sibolga. Nah pendengar, acara Halo RRI, ruang informasi, inspirasi dan berbagai pendapat ya bagi seluruh pendengar. Nah, pendengar RRI, kita tinggal di pesisir pantai ya, dianugerahi keindahan laut ya kan, pantai serta kekayaan hasil perikanan. Nah, laut ini bukan hanya menjadi pemandangan yang indah, tetapi juga sumber kehidupan ya bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan. Namun ada persoalan yang semakin dekat gitu dengan kehidupan kita, yaitu sampah di pesisir dan laut. Ada plastik ya kan, botol minuman, kantong kresek, hingga berbagai jenis limbah gitu. Seringkali ditemukan di sekitar pantai atau seperti muara sungai dan di kawasan pemukiman pesisir. Jadi pagi ini pendengar di program Halo RRI, untuk Anda ya yang ingin ikutan, yang ingin memberikan mungkin ada keluhan ya, ada keluhan Anda untuk pendengar kami dimanapun berada, daerah sekitar lingkungan ya, sekitar lingkungan rumah yang terlihat, yang ada, yang benar-benar ada gitu kan, yang nampak, silakan ya ikut bersama kami di 0631225506. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya, apa itu keluhan Anda, nanti kita sampaikan ke pihak terkait gitu dari apa yang Anda sampaikan itu ya. Oke, okay. Nah kemudian kalau kita berbicara soal laut ya kan, gak ada habisnya sih ya kalau laut, karena laut ini banyak, bukan hanya di kota Sibolga ya kan, setiap provinsi ada laut gitu. Tapi tergantung daerahnya, tergantung orangnya, orang-orang sekitar, gimana cara menjaga laut supaya tetap bersih, asri gitu ya kan, enak dipandang, dan kita juga mau santai-santai enak gitu. Apalagi kalau rumah kita tuh deket banget ke laut, ya kan? Kalau kita buang sampah sembarangan, dari sedikit, gitu kan? Jadi bahasanya agak banyak gitu. Lama-lama jadi bukit, jadi banyak sampahnya, ya kan? Nah itu gara-gara kita tadi, sedikit, gitu kan, lama-lama jadi bukit. Iya, jadi ya namanya sampah, kalau ada kita pegang ya kan, mungkin kita habis minum, habis makan, ya jangan asal buang aja di situ gitu. Kan ada tempat sampah ya kan, nah langsung dibuang ke tong sampahnya, jangan dibuang di jalan, apalagi kadang konek kendaraan gitu pendengar. Nah, makan di dalam mobil, tiba-tiba kendaraannya dibuang ke belakang, ya kan, di jalan gitu, jadi orang ke belakang kena jadinya. Aduh, itu jangan ditiru ya yang seperti itu, karena itu gak baik ya kan. Karena kena orang di belakangnya, anginnya kan ke belakang gitu. Iya, oke. Sembari menantikan untuk Anda yang ingin berbincang-bincang bersama kita di Halo RRI, dihadirkan dulu lah ya lagu dari Aryo, Ku Cinta Caramu.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Sky. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Iya, baik pendengar, kita masih ada di Halo RRI, masih bersama Widya menemani Anda ya. Nah, silakan. Oke, ini sepertinya ada penelpon. Kita coba terima. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Iya, selamat pagi. Kenapa suaranya resep gitu?
1: Agak serak sedikit, Mbak.
0: Enggak, kayak suaranya berpasir gitu.
1: Iya.
0: Ini dengan siapa?
1: Iya, dari Arito nang di.
0: Dengan siapa?
1: Arito nang.
0: Pak Arito nang.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, Pak Arito nang di Mela ya, Pak?
1: Iya, Mbak.
0: Iya, silakan ini Pak Arito nang.
1: Iya, terima kasih, Mbak. Ini sebenarnya benar-benar itu. Di sini, menjadi bukit memang benar, karena disitulah Mbak kesadaran masyarakat itu jauh sekali dah selama di jalan aja pun di tempat sampah itu uangnya.
0: Oh, ini mengenai sampah.
1: Iya,
0: iya.
1: Ya, memang sangat mirip itu, apakah enggak ada kesadaran masyarakat itu kebersihan itu maksudnya ada. Memang kalau sekarang dari kendangan lagi itu, kalau nggak tahu masyarakat sekarang cara kebersihannya, cara bersihannya, ya, cara disiplinnya, mana ya terutama pada depan dari generasi penerus. Lagi lingkungan itu ya, mana ya. Enggak pernah dari kota. Kalau itu pergi dari kota ke Jogja, ke Kota Rapi, lagi ke Padang atau Jember, Kota Rapi ini ke Kota Rapi saja. Jalannya itu. Lagi di Pulau Gainya.
0: Iya, apalagi kalau kayak Bapak rumahnya di Mela itu dekat ke laut itu, Pak.
1: Dekat apa?
0: Dekat ke laut. Karena iya. Ini Mela yang mana ini? Bukan Mela yang dekat ke laut itu?
1: Ya, Mela Tasu. Agak jauh dari laut, tapi sering ke laut.
0: Oh, sering ke laut. Iya. Sering perhatikan gitu ya, Pak ya?
1: Iya. Sering ada ceplak. Ada di laut itu, di air itu. Ya. Dan aman di kita. Saya tak sendiri itu. Apalagi selamat siang, Pak. Selamat siang, Mesak. Selamat siang, sore.
0: Iya.
1: Kalau datang dia kan mesti lalu dia sentuhnya kita ya. Terus kiri gitu. Bagaimana banyak sekarang ini ada di pikir. Ini sebenarnya negara kali itu tidak ada kesadarannya bagaimana tidak tahu sih. Di situ lah pertama sekali saya perintah saya tahu anjuran dari saya ya. Kalau di sini keluar depan itu apakah sebenarnya sebaik itu. Tujuan dari keberadaan dosa itu diterapkan bagaimana keberadaan dari secara lingkungan, acara pekan, atau secara alam masing-masing. Karena perlu itu, Mbak. Memang sebenarnya yang dikatakan oleh Mbak tadi, sedikit-sedikit menjadi bukti. Memang benar itu. Kalau nggak ada kesadaran masyarakat itu, kalau ini nanti tertibun oleh Mbak. Memang benar itu.
0: Kesadaran kurang gitu ya?
1: Ya,
0: ditumpuk-tumpuk gitu.
1: Karena ini sudah barangkali sudah tidak sadar lagi sebagian masyarakat itu. Sudah begitu.
0: Iya, jadi sekarang keinginan Bapak dengan sampah ini gimana ini?
1: Itu ya. Pertama sekali dari anjuran dari kepala desa lah dulu. Ya, masyarakat itu ada sadarnya, ada perhatian untuk lingkungan masing-masing ataupun dari jalan umum tersebut. Itu yang pertama sekali dah. Kalau menurut saya begitu, karena istilahnya kalau dipantau oleh dari saya kepada desa tahun sudah itu sekali ada perhatian mereka malu kalau sekarang masih berurusan kalau yang itu kan merasa malu karena ditengok mengarah ke depan sinat kan yang penting ini dengan sampah kita kan sebenarnya ditegur sekali sudah merasa malu itu
0: tahu
1: aturan itu tapi lah karena udah pertama sekali di ada apa aku sudah memberitahukan tuh istrinya. Jadi on masih marahnya teman baik sekali itu. Pada masa itu akan terapkan saya anti disiplin itu. Terima kasih.
0: Jadi keinginannya sampah ini jangan asal buang-buang aja gitu ya Pak ya, biar banyak orang yang memanfaatkan gitu ya kan. Iya, mudah-mudahan pihak-pihak terkait itu ini ya Pak ya, mendengarkan kita gitu, dan nanti kita juga akan sampaikan.
1: Iya, terima kasih Bapak.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Bapak. Iya. Walaupun suaranya agak kecil gitu ya, hilang-hilang timbul. Ini nggak tahu ini jaringan atau apa, karena suaranya juga tadi kurang kuat dan kurang jelas gitu pendengar. Ya, sampah kata Pak Ritonang katanya, sampah itu memang terkadang kalau mau mandi ya kan, karena kan kalau di laut ini memang banyak gitu ya kan, mandi pagi-pagi ya kan, mandi pagi-pagi dari yang anak-anak sampai yang tua gitu berserakan. Jadi keinginannya kepada pihak terkait katanya gitu untuk ya mungkin bisa juga lah seperti mensosialisasikan ya kan, jangan buang sampah sembarangan. Nah kita udah tua-tua juga ya kalau soal sampah ini ya kan. Ya nanti sampaikanlah kepada pihak terkait ya Bapak ya. Masalah sampah ini bukan hanya masyarakat aja gitu, bukan hanya pihak terkait juga, bukan hanya pemerintah, tapi kita semua gitu. Oke, pendengar, kalau gitu saya hadirkan dulu sebuah lagu hadir menemani suasana pagi Anda. Dan kita masih di Halo RRI.

0: kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hey Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
4: Mu, jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
6: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
7: Mu, jamu, jamu.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Iya, baik pendengar, masih di Halo RRI, masih hadir bersama Widya menemani Anda di 0312-2506 yang masih ingin ikutan bergabung pagi ini boleh di 0631-22506 ya. Oke, nah ini saya bacakan dari ini ya, dari WhatsApp ya, WhatsApp Pro 1. Nah, selamat pagi opini RRI Sibolga, opini publik ya. Bukan. Jadi ini bukan opini publik. Nah, ini Halo RRI ya. Kita coba lihat dulu ya. Oke. Nah, ini katanya mungkin bilangin Halo RRI kali ini ya. Semoga Satpol PP menertibkan dan memindahkan lapak untuk para PKL karena mengganggu para pengguna jalan. Nah, seharusnya pemerintah daerah menyediakan tempat usaha para PKL agar tidak menimbulkan kemacetan jalan. Sudah layak lapak para PKL dipindahkan, yaitu lapaknya agar jalan tidak macet. Seperti daerahku Sidimpuan, asal saya lewat mulai pagi dan sore hari banyak banget katanya para PKL berdagang di trotoar tanpa peduli dengan keselamatan dirinya dan kemacetan jalan raya. Semoga Satpol PP menertibkan para PKL yang membandel. Kalau bisa dipindahkan lapaknya biar daerahnya bersih dan tidak jorok. Nah, ini katanya ya kan. Nah, kemudian selamat pagi RRI Sibolga. 2 tahun yang lalu saya healing bersama keluarga di daerah Pandan Tapteng. Masih banyak sampah berserakan, mulai plastik, kelapa muda, dan lain-lain. Kalau nggak salah, katanya arah ke salah satu hotel ya di Pandan, sehingga sampahnya kena ke pantainya. Namun pihak pengelola wisata dan warga tidak peduli membersihkan sampah area pantai tersebut, sehingga pantainya agak jorok dan terbawa sampah. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi Kalau di seputaran pantai itu memang banyak jualan es kelapa ya kan? Banyak sih. Jual makanan, ya setidaknya kita sama-sama lah ya kan menjaga. Nah, ini sama seperti dibilang yang dari WhatsApp ini. Tentunya dia pernah ke daerah Pandan gitu, tapi banyak sampah berserakan. Nanti kita sampaikan ya kepada pihak terkait ya. Karena kemarin kalau daerah Sibolga kita ulang tahun RRI ada juga pergi ke pantai, ya kan? Pegawai-pegawai RRI pergi ke pantai bawa kantong plastik, ya kan? Untuk tempat sampah dan kita ngutipi sampah di daerah pantai tersebut, yaitu daerah Pelabuhan Lama. Kalau orang Sibolga pasti tahu di mana daerah Pelabuhan Lama gitu kan. Nah, kita ngutipi sampah di situ biar berkurang penoma sedikit katanya kan. Nah, jadi kita ngutipi sampah rame-rame satu kantor untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di sana. Nah, kemudian setelah beberapa minggu ya, setelah kami dari sana, nah mungkin berapa hari inilah, seminggu kemarin lah kayaknya ya, seminggu kemarin, nah itu para bapak-bapak TNI juga ikut serta gitu ya kan, mereka juga ada turun ke sana, para untuk bapak TNI terus juga ini ya mungkin pihak-pihak terkait lah ya kan, terus juga dinas-dinas mungkin dari Pemko, nah itu juga melakukan hal yang sama gitu, ngutipi sampah, membersihkan gitu untuk daerah sekitar pantai daerah Kota Sibolga ya, terutamanya yaitu daerah pelabuhan gitu ya kan. Ya mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini ya kan sering dilaksanakan, jadi istilahnya tidak menunggu ya petugas kebersihan daerah pantai saja kita ya, tapi kita semuanya ikut serta di situ. Bahkan ada lagi kadang kita dapat seperti kulit durian, kalau masih musim durian itu ada ya kan, musim durian ada itu. Tapi kalau selain ini apa namanya kulit durian, biasanya ini biasanya ya duri-duri ikan, nah itu bekas-bekas panggangan ya kan, ada itu kita temui untuk hal-hal yang seperti itu. Iya, jadi pendengar ya, bagi masyarakat Sibolga ya kan, Sibolga dan Tapanuli Tengah ini selalu berdampingan nih ya. Nah, laut itu memang merupakan sumber penghidupan ya, banyak keluarga menggantungkan pendapatannya itu dari kegiatan menangkap ikan, berdagang hasil laut, hingga ya menjalankan usaha kuliner berbahan dasar ikan, ya kan? Da keripik ikan gitu, ada dulu lagi brownies ikan. Nah, jadi dari ikan itu banyak bisa diolah. Jadi apa, martabak ikan? Wah, terserah Anda lah. Maunya jadi apa gitu kan? Yang penting bisa dimakan gitu dan bermanfaat dan banyak vitaminnya juga. Nah, jadi laut yang bersih juga menjadi bagian penting dari keindahan alam dan potensi wisata daerah gitu. Namun apa jadinya jika laut yang selama ini gitu kan memberikan kehidupan justru dipenuhi sampah? Sampah yang dibuang sembarangan dapat terbawa angin, pendengar. Aliran sungai ya kan, saluran drainase hingga akhirnya tuh menumpuk di pesisir atau terbawa ke laut. Nah, karena itu kita ya sama-samalah menjaga kebersihan laut ya, bukan sekedar persoalan keindahan ya kan, tapi menyangkut keberlangsungan mata pencarian gitu dan kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya biar terlihat indah aja nih kalau misalnya pantai kita bersih-bersih gitu kan, bukan, tapi mata pencarian kita di untuk daerah Sibolga Tapting itu sebagian dari situ gitu. Ya, jadi ya jangan sampai lah ya kan kita rusak kelestarian lingkungan, kita rusak ya namanya laut ya kan, biar mata indah memandang juga ke pas kita lagi duduk di laut gitu. Tapi kalau kita lihat banyak sampah kayaknya risih gitu ya pendengar ya. Nah itu dia, jadi sampah di pesisir itu dapat berasal dari berbagai sumber pendengar. Ada sampah rumah tangga ya kan, yang terbawa dari permukiman, sampah dari aktivitas perdagangan, serta sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Nah, jadi kalau kantong plastik, kemasan makanan, botol minuman, dan berbagai barang, ya, sekali pakai gitu, sering ditemukan di sekitar pantai itu. Ya, sering banget. Jadi, persoalan semakin kompleks ketika sampah yang dibuang di daratan itu terbawa aliran air itu menuju muara dan laut. Nah, artinya sampah yang kita temukan di pantai itu belum tentu berasal dari orang yang berada di pantai, ya. Bisa jadi sampah itu berasal dari kawasan lain yang terhubung melalui aliran sungai gitu. Nah, jadi oleh sebab itu penanganan sampah gitu ya kan? Perlu dilakukan dari hulu hingga hilir gitu istilahnya. Dari hulu ke hilir gitu. Nah, jadi pelaku usaha gitu ya juga memiliki peran dalam mengurangi kemasan sekali pakai dan memastikan sampah dari kegiatan usahanya dikelola dengan baik gitu. Jadi ini jangan berpikir juga sepenuhnya tugas pemerintah daerah melalui dinas kebersihan gitu. Ya kan, pemerintah memang memiliki tanggung jawab gitu dalam penyediaan sistem pengolahan sampah, fasilitas pengangkutan gitu ya kan, tempat penampungan, edukasi serta pengawasan sesuai kewenangannya. Sementara itu masyarakat memiliki tanggung jawab juga untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi mengurangi sampah yang dihasilkan dan tidak membuang limbah ke sungai maupun laut gitu. Ya, oke. Nanti kita ngoceh-ngoceh lagi lah ya. Bahasa kerennya, ngoceh-ngoceh lagi. Oke, kita masih bersama pendengar di Hello RRI. Dan tetap bersama kami, ini ada Krisye, hadir untuk Anda serasa.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta

produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Iya, pendengar, sesi terakhir ya di Halo RRI di pagi ini. Semangat ya untuk kita, walaupun di kota Sibolga terlihat cuacanya agak-agak mendung gitu ya kan. Ya mudah-mudahan nanti cuaca cerah ya setelah ini gitu, siangnya cerah, cerah berawan gitu. Oke, selamat pagi dan semangat pagi juga untuk kita semua yang baru bergabung bersama kami di program Mas 1. Iya, silakan, kita akan hadirkan untuk Anda, yaitu di Halo RRI. Oke, ini ada lagi yang WhatsApp ya. Nah, Halo RRI katanya. Iya, kita bacakan dulu ya. Halo RRI Pro 1, ada keluhan masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Adanya jalan dan gang rusak parah. Lampu lalu lintas sudah lama mati namun tidak diperbaiki oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Sidimpuan. Nah, rusaknya pintu keluar masuk irigasi di bendungan dan tembok yang jebol sehingga kena di sawah warga yang berada di Jalan Sihoring-Horing, Gang Sukamaju, ujung lingkungan 7, Kelurahan Batu Nadua, Jae, tak kunjung diperbaiki. Mohon perbaikan kepada Dinas PUTR Kota Padang Sidimpuan agar sawah tidak tenggelam kalau tidak ada pintu keluar masuk irigasi karena dicuri oleh yang tidak bertanggung jawab katanya. Ya, kalau maling di mana-mana ada ya. Ya kan? Namanya maling. Itu dia. Oke, insyaallah ya. Udah saya bacakan ini komentarnya dari WhatsApp yang menyampaikan yang katanya lampu lalu lintas. Di kota Sibolga juga lampu lalu lintas lagi mati. Apa memang berjamaah ini? Kota Sibolga juga, lewat dari RRI, ya sedikit ya kan. Kalau mau ke kiri, kalau dari sini ya misalnya, mau ke kiri itu kan mau ke arah Medan. Nah itu juga udah lama mati lampunya. Gak tahu kenapa gitu ya. Udah lama sih, jadi orang ya pada suka-suka aja akhirnya lewat, mau kemana, arah mana, suka-suka mereka gitu ya kan. Nah, ternyata bukan hanya di kota Sibolga, Padang Sidimpuan juga ternyata ya. Oke, kalau gitu untuk Anda pendengar dimanapun berada, hingga di sini Halo RRI hadir nanti informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info BMKG dari Padang Sore juga kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga nanti ada program acara selanjutnya di Kita Indonesia. Ya, tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya baik pendengar, selamat pagi untuk Anda. Saya hadirkan pagi ini kita Indonesia ya, menemani suasana pagi Anda hingga formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama Widya hadir menemani Anda di program acara kita Indonesia dengan topik yang sudah saya siapkan, yaitu makanan bergizi dan seimbang, yaitu untuk warga Indonesia ya. Nah, ini hadir untuk Anda di Indonesia Sehat ya. Ya, di Indonesia Sehat hadir 1 jam ke depan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, mohon maaf untuk siaran kita info cuaca dari petugas BMKG Binang Sori. Untuk saat ini kita tidak bisa hadirkan karena ada kendala ya. Oke, selamat pagi menjelang siang untuk Anda.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: bikin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Iya, baik pendengar. Iya, masih hadir untuk Anda ya. Di siang ini kayaknya udah mulai cerah ya cuaca di luar sana. Nah, makanan bergizi dan seimbang untuk keluarga Indonesia, pendengar. Ya. Makan bukan hanya soal kenyang ya, tubuh membutuhkan berbagai zat gizi untuk tumbuh, bekerja, belajar, beraktivitas dan menjaga kesehatan. Karena itu makanan yang kita konsumsi sebaiknya beragam dan mengandung sumber karbohidrat, protein, sayur, buah serta cukup air. Nah, kemudian dengar keluarga Indonesia memiliki beragam makanan khas, sebenarnya bisa menjadi bagian dari pola makanan sehat sih ya. Ada nasi ya kan, jagung, singkong, ubi dan berbagai sumber karbohidrat lainnya. Jadi untuk protein kita bisa mendapatkan dari ikan, telur, ayam, daging, tahu ya kan, tempe dan kacang-kacangan ya. Tapi jangan lupa juga untuk yang namanya sayur gitu dan buah. Jadi seperti sayurnya itu seperti bayam, kangkung, wortel, brokoli, tomat ya kan, dan berbagai sayuran lokal dapat melengkapi menu keluarga. Nah, begitu juga buah-buahan seperti pisang, pepaya, jeruk, semangka, mangga dan buah lokal lainnya itu perlu juga. Jadi makanan bergizi tidak harus mahal ya pendengar ya, atau selalu menggunakan bahan makanan yang mahal. Jadi bahan pangan yang tersedia di sekitar kita juga bisa diolah menjadi makanan yang sehat, lezat dan juga bergizi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: orang berharap.
1: Iya, baik pendengar, untuk Anda selamat pagi menjelang siang ya, kami ucapkan saat ini. Dan pendengar, kita terhubung bersama Muab dan Jega ya, saat ini ingin menyampaikan informasi kepada Anda pendengar yang saat ini. Halo, langsung saja kita sapa ini ya. Halo.
2: Iya. Iya. Ya.
1: Selamat pagi, Jega. Lagi di mana nih?
2: Iya. Jadi ya, saat ini saya berada di depan kantor Pos Pandan dan situasi pada pagi jelang siang hari ini, sejak pagi tadi masyarakat sudah berkumpul untuk mendapatkan bantuan stimulan sosial kebencanaan di akhir bulan September 2026. Dan pendengar, saat ini masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Tapal Tengah, khususnya di wilayah kerja kantor Pos Pandan, ada beberapa kelurahan sudah terjadwal untuk segera mendapatkan bantuan stimulan sosial kebencanaan berupa jaminan hidup, jaduk, dan juga isi hunian. Dan pendengar, untuk hari ini terjadwal yang berkumpul masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Tapal Tengah yaitu dari Kelurahan Lubuk Tuko, dan sesuai dengan jumlah yang sudah terdata di kantor Pos Pandan, ada sekitar 408 penerima manfaat yang berasal dari Kelurahan Lubuk Tuko. Dan sejak tadi pagi, masyarakat sudah melakukan registrasi bagi masyarakat yang baru menerima bantuan jaminan hidup. Kemudian di proses registrasi, masyarakat mendaftarkan berupa syarat yaitu kartu keluarga maupun KTP asli dari masyarakat penerima manfaat, yang kemudian akan diterima berupa barcode yang disiapkan oleh pihak kantor Pos Pandan. Sementara masyarakat yang mendapatkan isi hunian yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan jaminan hidup jaduk tinggal mendaftarkan kepada pihak kantor pos bahwa mereka sudah menerima jaminan hidup, hanya tinggal menerima isi hunian dan selanjutnya berbaris di antrian. Dan saat ini memang masyarakat terdampak bencana khususnya di Kelurahan Lubuk Tuko itu saat ini sudah antrian panjang untuk segera masuk ke dalam kantor Pos Pandan menerima bantuan jaminan hidup yang tercatat per jiwa sebanyak 1.350.000 rupiah per jiwa. Kemudian untuk bantuan isi hunian per kepala keluarga mendapatkan sebanyak 3 juta rupiah. Dan pendengar, cuaca di sekitar kantor Pos Pandan saat ini terlihat cukup cerah dan terik. Memang sejak tadi pagi pihak kantor Pos Pandan mengalami kewalahan untuk melayani masyarakat penerima manfaat karena keterbatasan perlengkapan ya untuk duduknya masyarakat penerima manfaat. Dan memang baru saja pihak kantor pos maupun Dinas Sosial Kabupaten Tapal Tengah melakukan pemasangan tenda karena mengingat masyarakat yang antrian cukup panjang, dan kemudian menyiapkan kursi ya, karena rata-rata penerima manfaat untuk kali ini, hari ini, yaitu berusia, ada yang berusia lansia dan juga orang tua. Dan pendengar, situasi lalu lintas juga terpantau saat ini masih cukup lancar meskipun dari sisi kiri maupun kanan badan jalan dipadati kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil pribadi. Kemudian yang tak terlihat pada pagi jelang siang ini adalah pihak kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa ada sekitar 3.288 penerima manfaat yang akan menerima bantuan stimulan sosial kebencanaan berupa jaminan hidup maupun bantuan isi hunian, terdiri dari Kelurahan Lubuk-Lubuk, Aisik Dio-Dio, kemudian Sibuluan Nauli, Aik Garut, Kelurahan Pandan, Muara Nibung, Sibuluan Indah, Sibuluan Terpadu, Lubuk-Lubuk Baru, Aik Tolang, Pasar Baru, Sibuluan Raya, Budi Luhur, Galangan Indah, Pandanwangi, Hajoran, Sihaporos Nauli, Sitio-Tio Hilir, Sibuluan Lombok, Pondok Batu, Sipan, dan Sarudi. Dan ini jadwal penyaluran bantuan stimulan sosial kebencanaan itu dijadwalkan mulai hari ini, yaitu Jumat 25 September 2026 sampai dengan nantinya di tanggal 6 Oktober 2026. Dan pendengar, demikianlah laporan dari kantor Pos Pandan, dan kami kembalikan ke studio bersama Widya.
1: Iya.
2: Widya.
1: Iya, baik, terima kasih Mob dan Jega. Iya, baik, pendengar, tadi informasinya sudah dibagikan ya oleh Mob dan Jega. Saat ini katanya lagi ramai. Ramai banget. Iya, karena berbondong-bondong ya kan mau menerima jadup gitu, tapi mereka juga melihat cuaca ya agak-agak mendung saat ini, dan mereka memasang tenda ya, karena katanya banyak juga yang sudah tua ikut ngantri di situ ya. Jadi pembagian jadup itu per kakak ya, kepala per kakak, jadi ngantri dulu, sabar dulu ya, karena kalau sudah ada namanya sudah pasti dapat. Jangan takut nggak dapat, kalau sudah masuk namanya pasti ada ya. Jangan mau dikatakan orang misalnya namamu udah ada, nanti hilang kalau nggak diambil. Jangan ya. Kadang-kadang ada orang mau menyebarkan hoax gitu, tapi langsung aja tanya ke kantor pos, lihat, karena kan biasanya ada tuh muncul berkas ya kan. Pasti emak-emak ini di mana-mana ini kadang lebih tahu gitu ya kan. Oh, keluar jadup katanya kan, nampaknya nampaklah langsung di bawahnya tuh muncul nama-nama dari kelurahan ini begitu ya kan. Ya, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Semangat juga ngantrinya, sabar. Jangan tolak-tolakan, jangan berdesak-desakan, karena cukup banyak pendengar ya. Cukup banyak yang menerima. Ya, jadi harus sabarlah tentunya. Jangan mau aku dulu, jangan. Akhirnya nanti jadi ricuh gitu. Oke, pendengar. Tetap bersama kami dan masih di Indonesia Sehat.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di

Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Iya, baik pendengar. Nah, ini sesi terakhir ya untuk Anda. Nah, pendengar, mari kita manfaatkan ya kan bahan pangan lokal, sajikan makanan yang beragam, perbanyak sayur dan buah, pilih sumber protein yang baik, batasi makanan tinggi gula, garam dan lemak, serta jangan lupa minum air putih dan tetap aktif bergerak. Jadi, karena keluarga yang sehat berawal dari kebiasaan sehat yang dilakukan bersama, gitu. Ya kan? Oke. Hingga di sini hadir untuk Anda Indonesia Sehat dengan topik yang sudah kami siapkan tadi, makanan bergizi dan seimbang untuk keluarga Indonesia. Oke, Widya hadirkan selanjutnya untuk Anda dinamika olahraga di Forum masih pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
4: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang, makan Bang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjani Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Ist im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai Bekwas Ben Davis sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Have the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Obaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

0: Pinang.
1: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: Setidak jualan ini usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
2: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
2: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
1: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
2: Bang, makan.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan.
4: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sibolga, dan kami sudah terhubung dengan Ferdian di sana. Ferdian.
5: Baik, dengar program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini, di hari yang ke-13 Rabiul Akhir atau di hari Jumat 25 September 2026, RRI Sibolga kembali menyiarkan secara langsung salat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Nah, tentunya salawat dan kekan salam tak jelas selalu kita harapkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliau yang selalu kita harapkan kelak di yaumil akhir nantinya. Baik, pendengar di manapun berada, pada kesempatan hari ini dari Sibolga kembali menyiarkan siaran langsung dari Masjid Agung Kota Sibolga, masjid kebanggaan masyarakat Kota Sibolga ini, di mana para jamaah sudah mulai memadati masjid kebanggaan masyarakat Kota Sibolga ini. Dan tentunya saat ini cuaca cukup bersahabat, dapat meringankan langkah untuk kita menambah amal ibadah di hari Jumat ini. Untuk Anda, saudara kami yang tentunya masih berkegiatan, bersegeralah beranjak dari tempat Anda untuk bergegas menuju masjid di tempat Anda masing-masing untuk dapat menjalankan ibadah Jumat Fardu di kesempatan hari ini. Dan pendengar dimanapun berada, kami informasikan pula saat ini BKM Masjid Agung Kota Sibolga sedang menyampaikan beberapa informasi terkait tentang keuangan kas yang ada di Masjid Agung. Dan tentunya ini merupakan hal yang baik untuk kita semua. Dan kami informasikan pula bahwa saat ini yang akan menyampaikan tausiah Jumat Al-Ustadz Haji Kasmanto Tanjung, yang tentu akan memberikan pencerahan kepada kita di hari Jumat yang penuh berkah. Dan pastinya kita berharap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti rangkaian salat Jumat akan diawali dengan ceramah Jumat yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Kasmanto Tanjung, juga dilanjutkan dengan salat dua rakaat. Dan semoga di hari ini apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dapat tercapai dan berharap bahwa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan nantinya, rezeki selalu dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua setelah tentunya menjalankan ibadah fardu Jumat pada kesempatan hari ini. Baik pendengar, langsung saja kita akan ikuti jalannya rangkaian sholat Jumat dimulai dengan azan.
6: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله في آية أخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir nanti. Kemudian khatib berpesan kepada diri pribadi khatib dan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, berusaha kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha kita untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah menjemput keberkahan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang keberkahan lebih lanjut, kita terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya arti berkah itu. Berkah ialah karunia Allah yang diberikannya kepada kita berupa kebaikan-kebaikan, kemudian berupa ketenangan, kemudian berupa manfaat yang diberikan Allah kepada kita. Makanya sering kita dengar imam selalu memanjatkan doa, Allahumma tawwil umurana, yang artinya ya Allah panjangkanlah umur kami,
umur kami yang dimaksud panjang itu adalah bukan sampai 1000 tahun, tapi umurnya walaupun sampai 70 tahun, tapi membuat keberkahan. Sampai dia meninggal pun, dia tetap diingat orang. Apa yang menyebabkan dia berkah? Yaitu kebaikan-kebaikan yang ditinggalkannya. Walaupun umurnya 70 tahun, tapi ketika dia meninggal, dia tetap dikenal orang sampai sepanjang masa. Tidakkah kita lihat para nabi, kemudian para sahabat, kemudian para imam-imam, yang umur mereka ada yang 70 tahun, ada yang 75 tahun, tapi panjang umurnya sampai sekarang, umur mereka itu hidup. Kenapa hidup? Karena apa yang mereka kerjakan dahulunya, sampai sekarang kita amalkan kebaikan-kebaikan yang telah mereka tulis di dalam kitab-kitab yang sampai sekarang kita amalkan. Itu artinya umurnya berkah panjang. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, apa ciri-ciri orang yang berkah umurnya? Yang pertama, orang yang berkah umurnya, ciri-cirinya yang pertama adalah jiwanya terasa tenang. Apapun yang dihadapinya, masalah apapun yang dihadapinya, dia tetap menghadapinya dengan tenang. Itu menandakan bahwa umur tersebut adalah berkah, hidupnya berkah. Itu ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua, orang yang berumur berkah itu ialah keluarganya harmonis. Suami istri selalu akur, bukan tidak pernah berantem, bukan tidak pernah bergaduh. Tapi masalah itu bisa cepat selesai. Kenapa? Orangnya umurnya berkah. Bukan hanya harmonis, tapi orang yang umurnya berkah dikaruniai Allah kepadanya anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa menyenangkan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda umurnya berkah ialah rezekinya bermanfaat bagi orang lain. Asal ada kegiatan diberikannya rezekinya, bermanfaat bagi orang lain rezekinya, itu menandakan umurnya berkah. Kemudian yang keempat, tanda-tanda umur orang itu berkah, yang keempat, semakin taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Jika suatu negara penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit Allah turunkan hujan, akan menumbuhkan pepohonan yang menjadikan bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian dari bumi Allah tumbuhkan pepohonan juga yang bermanfaat bagi manusia. Itu namanya berkah. Tapi saat sekarang ini Allah turunkan hujan dari langit tapi tidak bermanfaat bagi manusia, tapi menghancurkan manusia, terjadi banjir di sana sini. Itu menyatakan tak ada lagi keberkahan di dalam hidup itu. Jadi ciri-cirinya untuk mendapatkan keberkahan itu, yang pertama adalah imtak, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehebatan sebuah negara itu bukan karena pintarnya pemimpinnya, bukan karena hebatnya IQ-nya, tapi karena kedekatannya kepada Allah, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan keberkahan turun kepada negeri tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mungkin negara yang disebutkan Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96 tadi terlalu besar. Kalau kita kecilkan lagi, jika di kota Sibolga ini penduduknya, rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan. Mungkin itu terlalu besar. Jika di keluarga kita, ayah kita beriman, mama kita beriman, anak-anak kita beriman semua, Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kata Allah, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan apa yang mereka perbuat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan itu, yang kedua, konsumsilah makanan yang halal-halal saja. Jangan pernah masukkan ke dalam tubuh kita ini, ke dalam mulut kita ini, makanan-makanan yang haram. Kalau sudah masuk makanan yang haram ke dalam perut kita, cara berpikir kita pun yang haram juga, negatif-negatif saja. Tidak lagi mengandung keberkahan bagi orang banyak. Kalau yang dimakannya yang halal-halal, maka cara pikirnya pun akan berpikir cara yang halal-halal dan bermanfaat bagi orang lain. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jemaah Jum'ah rahimakumullah. Ketika seorang pedagang ikan asin umpamanya, ada seorang pembeli, ada seorang penjual. Ketika sudah sepakat pembeli dan penjual, sama saya ini 100 kilo ikan ini. Kemudian si pembeli, si penjual membungkuskan ikan yang 100 kilo. Tapi dalam membungkusnya itu orang penjual tadi curang. Ikan yang paling bawah dibuatnya bagus, kemudian di tengah dicampurnya dengan yang kurang bagus, kemudian di atas dicampurnya yang bagus, akhirnya bercampur yang bagus dengan yang tidak bagus. Itu menandakan keberkahan itu tidak diperolehnya. Maka terjadi kecurangan. Setiap kecurangan, apapun bentuknya,

itu tidak akan mendatangkan keberkahan bagi orang banyak. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada sebuah kisah Umar bin Khattab, seorang pemimpin kaum muslimin, pemimpin khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab ini sering dia keliuran, sering dia keluar dari istananya melihat keadaan rakyatnya di tengah malam. Suatu ketika dia berjalan dengan pengawalnya di tengah malam, ada didengarnya seorang gadis penjual susu. Penjual susu ini berdua dengan ibunya. Apa kata si anak? Wahai ibu, bungkuslah susu itu, jangan dicampur dengan yang lain-lain. Apa kata si ibu? Campur saja susu itu supaya banyak, supaya kita mendapat rezeki yang banyak. Dengan dicampurnya susu dengan air itu, rezeki kita banyak. Kan Umar bin Khattab tidak tahu itu. Apa kata si anak gadis? Jangan, mak, tidak usah dicampur susu itu dengan air. Ketika malam itu terdengar sama Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab ronda pas di samping rumah tersebut. Kemudian Umar bin Khattab pulang ke rumahnya. Ketika dia pulang, dia salut kepada perempuan tadi. Akhirnya dia berniat mau menikahkan perempuan tadi dengan anaknya Asim. Kemudian Asim itu melahirkan yang namanya Laila. Laila itulah dinikahkannya dengan seseorang, lahirlah yang bernama anaknya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal sangat adil. Ketika di zamannya tak ada satu orang pun manusia yang miskin pada waktu itu, saking adilnya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jemaah Jum'ah rahimakumullah, itulah hebatnya yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang kita kenal sejarah sampai sekarang ini. Begitu hebatnya dia memimpin. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jemaah Jum'ah rahimakumullah, saking hebatnya Umar bin Khattab ini melahirkan seorang khalifah yang begitu adil dan bijaksana di zamannya, yaitu cicit dari Umar bin Khattab. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membuat kita menjemput keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah,
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, wal 'usri, innal insana lafii khusr, illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Innallaha wa malaa'ikatahu yusalluuna 'alan nabii, ya ayyuhal ladziina aamanu shalluu 'alaihi, shalluu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kamu?
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan Shehmet. Sheh memiliki arti raja, sedangkan Shehmet berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Ya, pendengar, saat lagi Anda akan mendengarkan Lintas Megatol dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Tetap bersama kami di program Mas 1 RRI Sibolga.
1: Tiga tersangka yang kami amankan yaitu 295 V5 mengandung zat etomidet yang akan diedarkan di Kota Medan.
2: Tetap melalui kurir. Ada orang dari luar yang memang ditugaskan untuk menghantarkan barang-barang itu.
3: Pemadam kebakaran ini bisa dipergunakan satuan polisi Pamong Praja dengan baik dalam rangka melayani masyarakat kita.
4: Selamat siang pendengar. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korea 16 Medan Sibolga Gunung Stolnya Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden UMKM 2026 lagi diproses Kementerian UMKM RI. Sebanyak 25 sekolah mengikuti Fun Games penggalang di lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli. Inilah lintas Megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama, sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden Banpres UMKM 2026 lagi diproses Kementerian UMKM RI terkait dengan protes warga yang tidak terdata sebagai calon penerima Banpres tahun ini. Kementerian menyebut pendataan masih berlanjut hingga 2028. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Zega.
1: Kementerian UMKM RI memastikan sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden Banpres UMKM tahun 2026 telah masuk ke dalam aplikasi sistem. Setelah itu, Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi dan validasi melalui kolaborasi dengan pihak terkait lain, di antaranya Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jabatan Fungsional Kewirausahaan Ahli Muda Kementerian UMKM RI, Andri, menyebut pelaku UMKM Tapteng terdampak bencana akan menerima banpres senilai 3 juta rupiah per UMKM. Namun sebelum itu, pelaku UMKM harus memenuhi syarat, di antaranya tidak sedang dalam pinjaman bantuan KUR, serta tidak berprofesi sebagai TNI Polri atau ASN pemerintah.
2: Udah, kemarin itu lebih kurang 2.000 udah diakun melalui sistemnya. Nanti dari situ nanti di-cleansing lagi. Apakah semua 2.000 data itu clear semua? Karena kan saya bilang tadi kan, mana kita nggak tahu data itu bukan sama siapa gimana. Ternyata kalau seandainya dari 2.000 itu cuma 1.000 misalnya, kita tahu 1.000 lagi itu dia dapat KUR, ASN TNI Polri, mungkin datanya tertolak Pak. Tapi data yang 2.000 kan masing-masing kabupaten kota sudah ada kuotanya Pak. 2006 ini kuotanya itu sekitar 2.000 lebih. Sudah disampaikan oleh pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah.
1: Mengenai protes warga Tapteng yang tidak terdata sebagai calon penerima Banpres UMKM di tahun ini, Andri mengaku pendataan masih tetap berlanjut hingga tahun 2028. Andri berharap Pemkab Tapteng dapat mengakomodir seluruh data penerima Banpres UMKM di daerahnya, termasuk dalam penyampaian informasi secara berjenjang dan transparan.
2: Kalau mereka di tahap di 2006 tidak dapat, nanti mungkin 2007, karena program pemulihan bencana ini sampai dengan tahun 2008. Makanya saya bilang, jangan berkecil hati dulu para UMKM yang tidak dapat di tahun ini, mungkin 2007 atau 2008. Dan harapan semua UMKM terdampak bisa kita mendapatkan bantuan semuanya.
1: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tapteng Erman Sahrin Lubis juga mengklaim informasi mengenai proses pendataan penerima Banpres UMKM sudah tersampaikan hingga ke tingkat kelurahan. Kendati Erman juga memastikan ke depannya penyampaian informasi juga pendataan akan lebih dimaksimalkan selama calon penerima dianggap memenuhi syarat. Demikian Mofran Ciga melaporkan.
0: Sebanyak 25 sekolah mengikuti Fun Games Penggalang di lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli. Berikut laporannya bersama Indah Febrianti Bolala.
3: Saat ini pendengar, saya berada di lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli dan hari ini, di hari yang sangat cerah ini, tampak ratusan pramuka penggalang di wilayah Kota Gunung Sitoli sedang mengikuti kegiatan Fun Games untuk penggalang dalam rangka HUT Pramuka ke-65 tahun 2026 di wilayah Kota Gunung Sitoli atau di Kuarcap Kota Gunung Sitoli. Dan saat ini sedang berlangsung presentasi dari salah seorang narasumber yang menyampaikan materi tentang literasi digital, disampaikan oleh salah seorang personil dari Dinas Kominfo Kota Gunung Sitoli. Yang pastinya memang kegiatan hari ini seru, ya, tidak berbeda jauh seperti untuk tingkat SMA yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu dan juga tingkat SD yang kemarin sudah berlangsung. Dan selain dari Kominfo yang menjadi narasumber pada hari ini, pendengar, juga yang menjadi narasumber adalah Kasat Lantas Polres Nias. Dan saat ini saya bersama dengan Pak Kasat Lantas, dengan Pak Ozen Rate. Baik, dari Satlantas Polres Nias, Pak, kira-kira untuk hari ini akan menyampaikan materi apa kepada pramuka penggalang?
4: Baik, terima kasih Kak Indah. Kami dari Satuan Lalu Lintas akan menjadi narasumber pada pagi hari ini dengan membawa materi etika berlalu lintas. Tujuan kami menyampaikan etika berlalu lintas ini karena ini adalah generasi-generasi muda penerus bangsa dan menjadi penyambung lidah juga buat keluarga, sehingga kami bisa menyampaikan materi-materi bagaimana disiplinnya menggunakan kendaraan di jalan raya dan apa aja fungsi dan tujuannya. bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kepentingan bersama demi keselamatan bersama.
3: Betul sekali. Terima kasih Pak Kasat Lantas.
4: Terima kasih Kak Indah.
3: Nah, bersama juga dengan saya saat ini akan dengar Ketua Panitia dari pelaksanaan HUT Pramuka ke-65 di tahun 2026 di wilayah Kota Gunung Sitoli. Kira-kira persisnya berapa yang mengikuti acara pada hari ini, Kak?
5: Nah, dari 25 pangkalan SMP yang ada di Kota Gunung Sitoli, ini ada sekitar 250 lebih, Kak, pesertanya untuk kali ini. Nah, sebenarnya sih harapan kita kepingin, namun mengingat keadaan, waktu, dan ya jujur kita butuh biaya juga untuk itu, dan persiapan-persiapan panitia. Makanya kita tahun ini membatasi. Mungkin untuk tahun-tahun depan, kita akan coba lebih wow lagi para peserta se-Kota Gunung Sitoli ini yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu, Kak.
3: Oke. Baik, terima kasih Kak Caryaman sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Pramuka ke-65 tahun 2026 di Kota Gunung Sitoli.
5: Terima kasih, Kak. Terima kasih. Salam Pramuka.
3: Baik. Pendengar, jadi kalau kita lewat di Lapangan Merdeka saat ini, kita akan melihat bagaimana anak-anak pramuka banyak sekali memenuhi tempat ini, dan saat ini mereka duduk rapi di bawah tenda-tenda dan mereka mengikuti materi literasi digital. Dan setelah ini tentu seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, mereka akan fun, mereka akan seru-seruan dengan berbagai skill, dengan berbagai pengetahuan yang mungkin sebelumnya mereka belum dapatkan. Jadi kurang lebih seperti itu laporan langsung saya dari Lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli.
0: Pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga panen bersama hasil perkebunan hidroponik dan peternakan ayam bertelur yang dikelola oleh para warga binaan di Lapas Kelas 2A Sibolga. Berikut laporan Rizky Ramadan.
6: Pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga melakukan kunjungan kerja untuk meninjau sejumlah program warga binaan mandiri di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga pada Selasa 22 September 2026 siang. Kegiatan ini ditandai dengan panen bersama hasil perkebunan hidroponik dan peternakan ayam bertelur yang dikelola oleh warga binaan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeptumori dan Andika Pribadiwaru, serta sejumlah anggota dewan lainnya yakni Nur Hanifa, Suryanti Sidabutar, dan Junifati Ziliwu. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Kalapas Kelas 2A Sibolga Tri Purnomo beserta jajaran staf. Selain meninjau fasilitas pembinaan, para wakil rakyat tersebut turun langsung memanen sayuran hidroponik dan mengumpulkan telur ayam dari area peternakan di dalam lingkungan lapas. Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeptumori, mengapresiasi keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dijalankan pihak lapas. Menurutnya, hasil nyata dari budidaya hidroponik ini patut menjadi contoh bagi pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat luas.
7: Masyarakat Kota Sibolga ada yang dibina di lapas ini, ada ratusan jumlah yang tidak salah. Dan saat ini kami ingin memastikan ada pembinaan di lapas Dua Tukai ini tadi. Ya, apakah memang berhasil Bang Tri ini melakukan pembinaan itu? Dan alhamdulillah ternyata Bang Tri dan para petugas lainnya, pembinaan bagi mereka yang lagi dibina di lapas ini, ternyata lihat hasilnya hidroponik, hijau, dan cepat tumbuhnya. Harapannya pemerintah kota dapat melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh lapas Dua Tukai ini.
6: Senada dengan Jamil, Andika Pribadiwaru menilai keberadaan program keterampilan ini memiliki dampak positif jangka panjang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi lokal.
8: Tentu kami sangat senang bisa berhadir di sini karena bagi kami ini adalah pembelajaran khususnya untuk kami, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Sibolga. Tentu di bawah kalapasnya Bapak Tri Purnomo ini, beliau sukses bagaimana mencontohkan cara membina saudara-saudara kita yang berada di Lapas Kelas 2 Kota Sibolga ini. Dan ini nanti seperti saya bilang tadi, kami akan membawa ini juga, Ketua, Bu, program ini untuk ke Sibolga. Ini lebih bermanfaat tentunya untuk pemulihan pasca bencana. Selain kita bisa dapat membina dari masyarakat juga, kita juga dapat hasil.
6: Sementara itu, Kalapas Kelas 2A Sibolga, Tri Purnomo menyambut baik perhatian dan apresiasi dari jajaran DPRD Kota Sibolga. Ia berharap kehadiran para wakil rakyat dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran produk-produk hasil karya warga binaan yang selama ini masih terbatas.
9: Untuk hidroponik dan perkebunan, untuk sementara kami masih menjual ke dapur lapas. Makanya kami sengaja mengundang dari pimpinan-pimpinan dan anggota DPRD ini, siapa tahu ada kami bisa menjual produk keluar. Tadi seperti tempe, telur, kemudian sayur-sayur. Siapa tahu dari bapak-bapak anggota dewan punya akses untuk ke MBG yang di luar. Jadi kami bisa memasarkan ke sana.
6: Melalui sinergi antara DPRD, Pemkot Sibolga, dan Lapas Kelas 2A Sibolga, diharapkan hasil produksi warga binaan kelak dapat dipasarkan ke skala pasar yang lebih luas sebagai modal keterampilan mereka saat kembali ke tengah masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar jaringan peredaran narkotika jenis pot getar asal Malaysia dan menangkap 3 tersangka dengan total barang bukti 295 unit pot getar. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Kali ini unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama tim berhasil
2: Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil membongkar jaringan narkotika jenis pape atau pot getar asal Malaysia. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menangkap 3 orang dan menyita 295 pip narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan, kapan berasal dari ditangkapnya seorang warga Kabupaten Gayo Luas Aceh di sebuah apartemen di Jalan Distrik Medan. Dan pelaku yang merupakan pengedar pot getar tersebut ditangkap saat hendak melakukan transaksi narkoba. AKBP Rapli Yusuf Nugraha juga menambahkan, dari pengembangan yang dilakukan, petugas kemudian berhasil menangkap pemasok sepasang kekasih di sebuah rumah kos di Jalan Kasuari Medan, dan dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan barang bukti 285 pis pot getar. Rapi juga menjelaskan, para pelaku merupakan jaringan narkoba Malaysia Indonesia.
1: Kali ini, unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama tim berhasil membekuk pemuda-pemudi yang dalam hal ini kurir, pengedar sekaligus bandar yang mengedarkan pot yang mengandung zat etomidit di Kota Medan sebanyak 295 pis tim berhasil amankan. Berawal dari mengamankan inisial SAB di salah satu apartemen Kota Medan, di situ pun tim tidak berhenti mengungkap pengedar lainnya, inisial PAS, satu kos di Jalan Kasuari. Pengungkapan yang terakhir yaitu di rumah di daerah Tanjung Rejo, Kota Medan. Semua dari 3 tersangka

0: Warga dan pengawas UPTD Bina Marga Gunung Sitoli minta muatan dibatasi maksimal 7 ton ketika melewati jembatan Moawe yang sedang diperbaiki. Demi keselamatan dan kelancaran pembangunan jembatan darurat yang sedang ditangani oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Laporan Budi Eli Hareva.
1: Guna mengantisipasi semakin parahnya kerusakan jembatan Moawe di Kecamatan Gunung Sitoli, pemilik truk ekspedisi diimbau agar mengurangi muatannya. Imbauan itu disampaikan Kepala Dusun 1 di Samoawu Arisman Aceh. Ia mengaku warga was-was akibat kondisi jembatan yang rusak, apalagi saat ini jembatan tersebut sedang diperbaiki oleh pemerintah provinsi melalui pihak rekanan. Menurutnya, truk ekspedisi yang melintas melebihi tonase membuat lubang di jembatan Moawu semakin membesar walaupun sudah ditimbun.
2: Ekspedisi melebihi muatan ini makanya cepat rusak. Kami harapkan dari pihak terkait supaya dibatasi, bukan tambah bagus lagi lah jembatan ini. Kami harapkan dinas yang terkait ataupun yang punya usaha ekspedisi supaya dikurangi muatannya.
1: Sementara itu, pengawas lapangan pekerjaan konstruksi UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli Julius Zaim menjelaskan pihaknya telah memasang plat pembatas agar muatan kendaraan maksimal 7 ton.
3: Kita sudah menekankan kepada pihak pelaksana memasang tanda-tanda pengamanan ya, untuk pengamanan lintas badan ya. Di pertengahan lebar jembatan itu dipasang juga dinding ya, artinya dipasang di situ pembatas sehingga mengantisipasi ya. Jadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, ada semacam dinding begitu Pak.
1: Ia menegaskan pembatasan muatan sangat penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar proses pembangunan jembatan darurat Rangka Beli yang saat ini sedang dikerjakan di lokasi tersebut. Dari Gunung Sitoli, Muneli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Medan berkomitmen mengoptimalkan penerimaan daerah melalui penguatan pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat pengawasan dan digitalisasi pemungutan. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Pemerintah Kota Medan berupaya mengoptimalkan optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat pengawasan dan digitalisasi pemungutan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Medan dengan agenda tangkapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan kepala daerah tentang ranperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengatakan perubahan perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta PP Nomor 35 tahun 2023. Ia menyebut penyusunannya melalui pengkajian materi, penyelarasan kebijakan, penyusunan naskah akademik dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Riko menyatakan kebijakan pajak dan retribusi tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, daya beli, kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha dan iklim investasi. Menurutnya, peningkatan PAD perlu berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik.
5: Tindak lanjut tersebut tidak serta-merta dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan peraturan daerah, melainkan terlebih dahulu melalui proses penyusunan dan pengkajian materi muatan, penyelarasan kebijakan, serta penyusunan naskah akademik sebagai landasan ilmiah dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah perubahan. Dalam prosesnya, pemerintah Kota Medan juga telah melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian substansi rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
4: Sementara dalam paripurna tersebut, DPRD Medan juga menetapkan anggota panitia khusus pansus pembahasan ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Sejumlah masyarakat dari 10 desa di Nia Selatan menuntut transparansi dan kepastian tindak lanjut pengaduan terkait dana desa kepada Inspektorat Nia Selatan. Laporan Anoverly Solo.
6: Sejumlah masyarakat dari 10 desa di Nia Selatan melakukan aksi damai di depan kantor Inspektorat Nia Selatan pada Rabu 23 September 2026. Aksi damai dilakukan untuk menyampaikan tuntutan tentang kepastian

0: tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Inspektorat. Mewakili warga, Benius Bolele mengungkapkan berbagai pengaduan masyarakat terkait penggunaan dana desa terkesan dibiarkan hingga tidak mendapatkan kejelasan sejauh mana pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti. Menurutnya terdapat laporan yang telah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun belum diproses oleh Inspektorat Nias Selatan.
1: Di sini tersimpan harapan masyarakat Bapak Ibu supaya desanya bisa maju. Dan ini juga adalah sebagai beban Bapak. Kalau ini desa bisa maju terhadap pengelolaan dana desa, maka itulah keberhasilan Bupati Nias Selatan untuk bangun Nias Selatan lebih bagus.
0: Benius Bolele menegaskan bahwa transparansi terhadap proses penanganan laporan tersebut penting agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Dengan demikian pihaknya berharap tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti demi kepentingan desa dan juga pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Menanggapi aspirasi warga, Sekretaris Inspektorat Nias Selatan, Sonaya Wauge memastikan pihaknya tetap menindaklanjuti berbagai pengaduan tersebut.
2: Tetapi tentu akan melakukan penelaah, melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. Sehingga nantinya juga akan pasti kami akan kerjakan.
0: Usai melakukan aksi damai di halaman kantor Inspektorat Nias Selatan, sebanyak 15 orang perwakilan kemudian diajak berdiskusi di dalam kantor setempat. Pada kesempatan itu, warga kembali menegaskan tentang tuntutan tersebut yang jika tidak mendapatkan kejelasan, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi lanjutan. Aksi ini berjalan kondusif dengan pengawalan dari personel Polres dan Satpol PP Nias Selatan. Demikian, Anofar Lesulu melaporkan.
3: Pendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
4: Sekian, lintas Megatol.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Beri kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Ya pendengar, selamat siang untuk Anda. Tadi baru saja kita hadirkan beberapa lagu dangdut ke ruang dengar ya, setelah lintas megatol tadi. Dan siang ini kita ajak Anda juga bergabung di 0631225 06 atau 0811619133 ya, untuk Anda yang mau ikutan bergabung bersama kita di Pro Dangdut.

0: Iya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang.
1: Siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, kayaknya kenal nih suaranya ini.
1: Ya, siapa ya?
0: Dari
1: Bang Heriko.
0: Iya, dengan Heri. Ini dengan Hadi.
1: Iya, Bang Heri.
0: Apa kabar nih Hadi di Gunung Sitoli?
1: Iya, Gunung Sitoli. Ini kabarnya sehat selalu. Cuaca juga gimana ya? Tadi pagi sehat cuacanya, cuma sekarang ada mendung.
0: Agak mendung ya. Oh iya iya iyalah. Itu mau hujan kayaknya itu.
1: Iya iya.
0: Oke, silakan nih Hadi, apa yang kita hadirkan ini?
1: Lagunya dari Lady Rara aja nih.
0: Dari Lady?
1: Lady Rara.
0: Rara.
1: Anggap aku tak ada.
0: Anggap aku tak ada gitu.
1: Anggap
0: ya.
1: Anggap aku tak ada.
0: Oke. Silakan di.
1: Bang, kayaknya ada yang mau gabung ini. Halo.
0: Oke, silakan.
1: Halo? Oh, malah diam. Ya, ini salam aja ya buat Kang Heri, Bang Heri, selamat sampai tuntas ya.
0: Yep.
1: Ya selalu ya Bang.
0: Yep.
1: Ada ini, ada buru siapa ini? Bau tambang yang di Sidempuan, ada juga Katamba Samose, ada Opung Roma juga, ada Mama juga ya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi ini, Kamrana, ada Rina di Nias juga. Ada siapa lagi ini, Upung Ryan.
0: Upung Ryan.
1: Siapa lagi, ada Bang Rico juga. Ada juga Rahman ini yang sudah, apa ya, yang sudah tersambung di sini, yang ditulis. Salam sehat selalu, dan untuk semuanya aja Bang.
0: Oke.
1: Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Oke, gitu aja Bang ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Yo, sama-sama.
0: Dangdut adalah kita. Ada Hadi tadi di Gunung Sitoli ya, ya yang sudah ikutan bergabung dengan kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Dengan Nenek Maulana.
0: Oh, Nenek Maulana. Apa kabar nih? Nenek Maulana di Saurudik kan?
2: Di Cendrawasih.
0: Oh, Cendrawasih. Oh iya, lupa.
2: Jauh sekali ke sana itu. Datap tinggi.
0: Jauh jalan kaki ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Nenek Maulana nih.
2: Nenek mau buka lagu.
0: Yup, lagu apa ini?
2: Lagu dari Itje Trisnawati.
0: Itje Trisnawati.
2: Lenggang.
0: Oh, kangkung.
2: Kangkung.
0: Oke, itu lagu langgaran kayaknya ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan nih.
2: Hah? Dengan siapa?
0: Dengan Heri.
2: Heri.
0: Iya, betul.
2: Panggil bapak apa panggil anak?
0: Iya. Yang mana saja lah, sama saja itu.
2: Oke lah. Mbak yang mau turun.
0: Yup. Yup.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan Nenek Maulana tadi ya di Cendrawasih yang sudah ikutan bergabung bersama kita yang kedua ya di siang ini. Yang pertama tadi ada Hadi, di belakangnya Nenek Maulana kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Eko.
2: Iya, dengan Eko.
0: Di Permunangan.
2: Iya, di Permunangan.
0: Bagaimana keadaan di sana, Ko?
2: Iya, kan cuaca di sini cerah.
0: Oh, cerah ya. Lancarnya jaringan di sana?
2: Apa?
0: Jaringan internet lancarnya?
2: Iya, lancar.
0: Oh, lancar ya. Oke lah. Silakan Eko.
2: Oke, bagaimana? Apa itu, Bang?
0: Apanya?
2: Nomor telepon kita yang satu lagi, Mas Kaksi.
0: Oh, yang mana itu yang?
2: Apanya? 0811.
0: Iya.
2: 6193033.
0: Dari WA kayaknya, udah dicoba tadi?
2: Bukan.
0: Apanya itu? Tadi dari WA dicoba ya?
2: Oh, udah tidak bisa Bang.
0: Oh, nggak bisa ya? Oke. Oh iya. Lagi ada masalah mungkin ya. Nanti lah kita cek lagi ya. Saya juga nggak belum sadar itu. Oke.
2: Oke. Mau request lagu ya Bang?
0: Yup, silakan.
2: lagunya Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman. Bintang Idaman. Dari siapa itu?
2: Ya.
0: Iya, dari siapa itu?
2: Dari Sinaga Sister.
0: Sinaga Sister ya. Oke. Okay. Oke, okay, silakan nih lanjut nih, Ko. Halo? Halo? Udah putus rupanya ya. Enggak tahu. Enggak ada tandanya ya. Enggak gitu ya, kalau putus enggak ada tandanya ya. Oke lah, kita kira tadi masih di sana ya. Nah, kita hadirkan dulu nih pendengar dari Lady Rara untuknya untuknya Hadi tadi di Gunung Sitoli.
3: Enak suaranya. Enak suaranya.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Ya, pendengar, kita masih di Pro Dangdut untuk siang ini ya. Ada Lenggang Kangkung tadi untuknya Nenek Maulana tadi di Cendrawasih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Tok Heri.
0: Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dengan Puru Tambo yang ada di Samosir.
0: Oh iya, Puru Tambo yang ada di Samosir. Siang ini gimana di sana?
1: Cuacanya aman terkendali, toh. Cerah cuacanya.
0: Oh iya, lancar ya?
1: Iya.
0: Oh iya, oke lah, oke lah.
1: Kabarnya sehat itu.
0: Iya, yang penting kabarnya sehat. Itu aja yang penting.
1: Itu sehat.
0: Sehat-sehat kita di sini.
1: Iya.
0: Udah ini.
1: Jangan
0: udah
1: lupa ngopi ya, toh ya.
0: Malamnya itu, kalau siang ngantuk nanti kan.
1: Kalau siang-siang begini kan enak ngopi.
0: Oh iya ya. Oh iyalah, nanti kita coba dulu. Biasanya malam itu. Oh iya.
1: Kalau kami kan di sini lagi ngopi toh.
0: Oh iya, di sana toh dingin tong kan.
1: Kalau malamnya dingin itu, kalau siang begini kan panas.
0: Oh iya ya, biasa ya di sana ya. Oke lah, oke lah.
1: Leto, request lagu leto.
0: Oke, lagu apa ini?
1: Aku mau request lagu dari siapa ya? Dari Camelia Malik.
0: Camelia Malik. Camelia Malik. Judulnya?
1: Segudang Rindu itu.
0: Segudang Rindu. Oke, oke. Nanti kita hadirkan.
1: Oke, salamnya buat yang ada tadi, Perdana Hadi dari Nias. Ada juga Nenek Maulana, Nenek Hafija, Pung Rania juga ditunggu suaranya.
0: Oke.
1: Ada juga Pung Roma, ada juga Luhut. Pokoknya semua-semua lah itu tanpa terkecil itu ya.
0: Oke, oke, siap.
1: Oke, buat kita yang paling banyak tetap semangat sampai tuntas nanti itu.
0: Oke.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya, Dangdut adalah kita. Ada itu Puru Tambo di Samosir tadi ya, yang sudah ikutan bergabung dengan kita. Request lagu Camelia Malik. Halo, selamat siang.
2: Dangdut adalah
0: kita. Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih, Bang?
2: Malaikat Cinta di Barus.
0: Oh, Malaikat Cinta di Barus. Apa kabar nih, Bang, warga Barus?
2: Alhamdulillah,
0: akhir
2: sehat lalu.
0: Oke, lancarnya Bang kan?
2: Lancar, lancar.
0: Oke, yang penting inilah, masih sehat kuat lah begitu. Masih
2: tetap kuat.
0: Iya, masih semangat lah. Semangat cari
2: harus.
0: Iya, segumpal nasi. Apa namanya? Segumpal emas. Oke. Silakan nih, Bang.
2: Lagunya, Bang. Atar Hidup Kon aja, Bang.
0: Hah?
2: Atar Hidup Kon.
0: Itu lagu Batak itu.
2: Nah, itu mantap, Bang.
0: Hah?
2: Lagu mantap.
0: Iya, tapi Batak itu kan. Atar Hidup Kon. Atar Hidup Kon gitu kan.
2: Iya, kayak Bang, apa itu, Bang?
0: Iya, kita khusus dangdut ini.
2: Kan dangdut, Bang.
0: Iya, tapi dangdut daerah.
2: Yo, iya. Boleh entah orang apa aja lagunya. Hancur kata nate lor aja, Bang.
0: Apanya?
2: Hancur kata nate lor dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin?
2: Iya.
0: Oke, hancur?
2: Kata nate lor.
0: Oke, pesan nate lor ya. Oke, oke, oke. Silakan.
2: Oke lah, sama-sama. Yang kita buka tadi, ada Puru Tambo.
0: Oke.
2: Ada kawan-kawan semua, sampai gitu hari.
0: Oke.
2: Nah, ada di Turki, Mas Lalu. Lalu kita nanti tunggu suaranya.
0: Oke.
2: Sampai di keluarga. Dan Pak Heri, Mas Lalu, lagi bertugas sampai kita.
0: Oke, terima kasih nih, Bang.
2: Oke, Pak Heri, siapa?
0: Dangdut adalah kita. Itu dia dari Bang Malaikat Cinta tadi dari Barus yang sudah ikutan bersama kita ya. Kita coba dengarkan lagu yang berikut.

0: Panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk hari ini di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Heri yang bertugas menemani Anda di sesi program selanjutnya di program acara ekonomi digital. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat asar.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama dari program Satu Sibolga di sore ini kita di ekonomi digital ya. Dan pendengar, persoalan nelayan bukan semata-mata berapa kilogram ikan yang berhasil dibawa pulang. Ya, persoalan lainnya adalah berapa harga ikan ketika dijual. Ya, berapa biaya yang telah dikeluarkan dan berapa pendapatan bersih yang akhirnya diterima keluarga nelayan. Ya, sebagai contoh sederhana, seorang nelayan memperoleh hasil tangkapan berupa ikan tongkol, kembung, atau jenis ikan lainnya. Ketika tiba di tempat pendaratan, ia membutuhkan pembeli yang bersedia menerima hasil tangkapannya dalam waktu singkat. Jika informasi harga hanya diketahui oleh beberapa pedagang, nelayan mungkin kesulitan membandingkan penawaran. Akan tetapi apabila informasi harga tersedia dari beberapa pasar dan calon pembeli, nelayan mempunyai tambahan bahan pertimbangan sebelum menyepakati transaksi. Dan perlu kita tegaskan, informasi harga tidak otomatis membuat harga jual naik. Harga tetap dipengaruhi oleh jenis ikan, ukuran, mutu, jumlah pasokan, permintaan pasar, kemudian biaya transportasi dan kondisi cuaca. Artinya teknologi bukanlah jaminan keuntungan. Teknologi merupakan alat untuk membantu nelayan memperoleh informasi, memperluas pilihan pemasaran, dan mengelola usaha secara lebih terencana. Ya, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, transformasi digital pada perikanan tangkap juga mencakup pencatatan kegiatan penangkapan, layanan pelabuhan, perizinan, dan pelaporan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi perikanan bukan hanya soal menjual ikan melalui internet, tapi juga menyangkut pengelolaan usaha dari hulu hingga hilir. Dan pendengar, mengapa hasil tangkapan belum tentu memberikan keuntungan maksimal? Ada persoalan keterbatasan informasi harga. Nelayan mungkin mengetahui harga dari pembeli yang biasa datang ke pelabuhan, tetapi belum tentu mengetahui harga pada pasar lain, restoran, rumah makan, atau pedagang yang membutuhkan pasokan ikan dalam jumlah tertentu. Dan kedua, ada persoalan daya tahan produk. Ikan segar membutuhkan penanganan yang tepat, termasuk kebersihan, pendinginan, dan pengangkutan yang sesuai. Ketika mutu ikan menurun, nilai jualnya juga dapat terpengaruh. Dan ketiga, persoalan biaya distribusi. Harga jual di kota tujuan belum tentu lebih menguntungkan bagi nelayan apabila ongkos angkut, es, kemasan, penyimpanan, dan biaya tenaga kerja lebih besar daripada selisih harga yang diperoleh. Dan keempat, hubungan antara nelayan dan pembeli. Ya, dalam usaha perikanan, hubungan dagang sering dibangun melalui kepercayaan dan transaksi berulang. Teknologi dapat memperluas jaringan tersebut, tetapi kepercayaan tetap harus dijaga melalui mutu produk, kecepatan pengiriman, dan kesepakatan pembayaran. Dan yang kelima, kemampuan menggunakan teknologi. Tidak semua nelayan memiliki telepon pintar, jaringan internet yang stabil, atau pengalaman membuat promosi digital. Maka pertanyaannya yang perlu kita ajukan bukan hanya apakah nelayan bisa berjualan secara daring, melainkan bagaimana teknologi dapat membantu mereka mengatasi persoalan nyata tersebut. Dan pendengar, bagaimana, apakah selama ini harga ikan diketahui melalui informasi dari sesama nelayan, melalui pedagang pengumpul, atau sudah pernah menggunakan telepon pintar untuk mencari calon pembeli? Dan menjual ikan tidak harus langsung melalui aplikasi besar. Seringkali ketika mendengar istilah digitalisasi, kita langsung membayangkan aplikasi yang rumit, transaksi dalam jumlah besar, atau usaha yang membutuhkan modal puluhan juta rupiah. Padahal pemasaran digital dapat dimulai dari kegiatan yang sederhana. Seorang nelayan tidak harus langsung membangun toko daring sendiri. Ia dapat memulai dengan menggunakan telepon pintar untuk yang sudah dimiliki, membuat katalog ikan, memotret hasil tangkapan, dan menyampaikan informasi kepada calon pembeli.
yang sering digunakan ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan WhatsApp untuk menawarkan hasil tangkapan. Misalnya seorang nelayan atau kelompok nelayan memiliki hasil tangkapan ikan tongkol sebelum dijual, pengelola usaha dapat membuat informasi sederhana yang mencantumkan jenis ikan dan ukuran perkiraan, jumlahnya, kondisi dan mutu ikan, kemudian lokasi pengambilan atau titik penjualan, harga penawaran dan ketentuan pembelian, nomor kontak untuk pemesanan. Dan informasi tersebut dapat dikirim kepada pembeli yang sudah dikenal, kepada pedagang ikan, rumah makan atau pelanggan tetap. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, jangan mempromosikan ikan yang belum dipastikan tersedia seolah-olah sudah siap dikirim. Jika penjualan berdasarkan perkiraan hasil tangkapan, sampaikan bahwa jumlah dan ketersediaan masih dapat berubah. Dan hal ini penting agar pembeli tidak kecewa dan hubungan dagang tetap terjaga. Nah, selain dari WhatsApp, cara yang paling populer yaitu memanfaatkan Facebook dan Instagram. Ya, media sosial dapat menjadi sarana memperkenalkan hasil laut dari wilayah pesisir. Foto hasil tangkapan, aktivitas pendaratan ikan, dan proses penanganan ikan yang bersih dapat menjadi materi promosi. Sebuah kelompok nelayan di kawasan pesisir Sibolga misalnya ingin memperkenalkan ikan segar kepada rumah makan di sekitar kota. Mereka bisa membuat akun bersama yang menampilkan informasi produk, nomor pemesanan, jadwal ketersediaan, dan lokasi pengambilan. Namun, promosi harus dilakukan secara jujur. Foto harus sesuai dengan produk yang benar-benar dijual, bukan foto ikan dari tempat lain yang memberikan kesan keliru.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali, adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat, Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi

40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada temperatur.

Ya, pendengar, selanjutnya digitalisasi perikanan tangkap menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, pendengar, pembahasan kita tidak berhenti pada contoh penggunaan media sosial. Ya, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai sistem digital di sektor perikanan. Kita merujuk pada informasi resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Ya, dalam pemberitaan resmi, KKP menjelaskan pengembangan layanan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perikanan tangkap. Ya, salah satu sistem yang disebutkan adalah aplikasi penangkapan ikan terukur secara elektronik atau e-PID. Menurut KKP, sistem e-PID atau e-PID mengintegrasikan sejumlah proses usaha perikanan tangkap, yang mulai dari tahapan sebelum kapal berangkat melaut ke pelabuhan di pelabuhan perikanan, pencatatan aktivitas penangkapan hingga pelaporan dan penghitungan kewajiban penerimaan negara pasca produksi sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya digitalisasi juga digunakan untuk memperbaiki pencatatan dan administrasi usaha perikanan. Apa manfaatnya bagi nelayan dan pelaku usaha? Data kegiatan penangkapan yang dicatat secara lebih teratur dapat membantu memperbaiki informasi mengenai aktivitas usaha. Sementara itu, layanan berbasis elektronik dapat mengurangi kebutuhan pengurusan dokumen secara manual untuk layanan yang sudah tersedia secara digital. Namun perlu dipahami bahwa e-PID merupakan sistem tata kelola perikanan tangkap dan bukan sekadar aplikasi jual-beli ikan bagi seluruh nelayan kecil. Ya, penggunaannya mengikuti ketentuan, jenis usaha, dan kewajiban yang berlaku bagi masing-masing pelaku usaha.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, ratusan ekor ikan jurung berukuran kecil hingga besar ditemukan mati mendadak di aliran sungai Desa Tambangan Jai, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Akibat minimnya lapangan pekerjaan, sejumlah warga Sibolga beralih menjadi penarik beca bermotor. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Edi Suheri. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Ratusan ekor ikan jurung berukuran kecil hingga besar ditemukan mati mendadak di aliran sungai Desa Tambangan Jai, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Warga Desa Tambangan Jai, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dibuat geger dengan kematian ratusan ekor ikan jurung yang berukuran kecil, sedang hingga besar di sungai desa mereka. Satu persatu bangkai ikan pun diangkat oleh warga dan dikumpulkan di darat agar bangkainya tidak mencemari sungai yang juga lokasi wisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan guna untuk mencari tahu penyebab kematian ratusan ikan jurung tersebut. Bupati Mandailing Natal Saipullo Nasution mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sampel air bangkai ikan untuk dibawa ke laboratorium agar mengetahui secara pasti penyebab kematian ikan jurung tersebut. Selain itu, pemerintah akan membangun bronjong agar debit air menjadi lebih banyak sehingga menciptakan lubu untuk tempat berkembang biak ikan jurung.
2: Nah, tentu secara teknis kita memberikan obat ya, obat untuk pencegahan yang kita mulai tadi pagi sudah dimulai memberikan obat yang kita harapkan bisa mencegah bertambahnya matinya ikan ya. Kemudian tentu secara laboratoris kita juga mengambil sampel ikan termasuk airnya untuk kita periksakan ke laboratorium di Medan supaya kita mendapat secara komprehensif apa penyebab pastinya.
1: Pemerintah berharap agar ikan jurung yang menjadi kekayaan budaya Mandailing ini tidak punah dan lokasi ini kembali menjadi lokasi wisata alam, yaitu melihat ratusan ekor ikan jurung liar dari dekat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Akibat minimnya lapangan pekerjaan, sejumlah warga Sibolga beralih menjadi penarik beca bermotor. Laporan disampaikan Joy Sihotang.
3: Keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi salah satu alasan sejumlah warga di kota Sibolga memilih menggeluti pekerjaan sebagai penarik becak bermotor. Pekerjaan tersebut menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap. Salah seorang penarik becak bermotor, Parlindungan, mengatakan sebelum menjadi penarik becak dirinya sempat bekerja sebagai kernet bangunan. Namun karena pekerjaan di bidang bangunan tidak selalu tersedia, ia memilih menarik becak untuk tetap mendapatkan penghasilan. Menurutnya penghasilan dari menarik becak bermotor tidak menentu. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh semakin banyaknya jumlah becak yang beroperasi di kota Sibolga.
4: Narik becak pun tengok ibulah. Sebaik banyaknya becak, kadang dapat 50 pun dari tengah hari kadang nggak dapat. Kadang mau sampai pulang tuh. Ya karena kalau mengarap becak pun tengok ibulah. Sudah banyak kali becak susah. Tarik 50.000 pun setengah hari nggak dapat.
3: Selanjutnya Perlindungan berharap adanya lebih banyak lapangan pekerjaan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Dirinya juga mengaku pekerjaan sebagai penarik becak menjadi pilihan sementara selama belum mendapatkan pekerjaan lain yang lebih tetap. Joy Sihotang melaporkan.
0: Masyarakat berharap pemerintah membuka lapangan kerja guna meminimalisir jumlah pengangguran dan menekan angka kriminalitas yang semakin meningkat di daerah ini. Berikut laporan Lia Nasution.
5: Dalam upaya mencegah kenakalan generasi muda, pemerintah diharapkan dapat membuka lapangan kerja di daerah ini. Hal itu disampaikan Nata Ritonga, salah seorang warga Kecamatan Tukah, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait meningkatnya kenakalan generasi muda di tengah masyarakat. Ia mengatakan, Dengan tersedianya lapangan kerja di daerah ini, para pemuda mendapatkan kesempatan atau peluang untuk menyalurkan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Nata juga menambahkan, akibat tidak tersedianya lapangan kerja menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kriminalitas seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun perilaku negatif lainnya.
6: Pemerintah khusus untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama membuka lapangan kerja untuk generasi muda, agar bisa menghindari dari pergaulan bebas atau pengaruh-pengaruh kehidupan yang negatif lah, seperti terlibat di narkoba dan kenakalan-kenakalan remaja.
5: Dengan menekan angka pengangguran, suasana kondusif dapat diwujudkan sehingga kehidupan yang lebih layak dapat dirasakan masyarakat di daerah ini. Liana Sution melaporkan.
0: Untuk menghentikan aksi balap liar remaja di jalanan, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu mencarikan solusi yang tepat demi kenyamanan berkendaraan di jalan raya. Denis Yahaan menurunkan laporannya.
7: Tidak cukup hanya dengan razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk mencarikan solusi yang tepat guna mencegah aksi balap liar di jalan raya oleh para pemuda. Harapan itu disampaikan Purwadi, seorang pemerhati sosial kepada RRI di bilangan Ahmad Yani Sibolga. Purwadi yang juga merupakan pegiat sosial ini menyebut, aksi balap liar yang kerap dilakukan oleh remaja di jalan raya pada malam hingga dini hari di kedua daerah ini sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban warga, serta mengancam keselamatan jiwa pelaku balap liar dan juga pengguna jalan. Karenanya, kata Purwadi, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah hendaknya membangun satu arena sirkuit road race maupun motocross untuk mengatasi persoalan itu.
8: Tidak untuk melakukan balapan, tentu ini harapannya ada solusi dari pemerintah. Sehingga memang ada wadah tempat anak-anak muda menyalurkan hobinya, jadi tidak ada lagi balapan liar di jalanan.
7: Dengan tersedianya sirkuit itu, kata Purwadi, setidaknya aksi balap liar di jalanan dapat ditekan dan hobi balapan remaja maupun pemuda di kedua daerah ini dapat tersalurkan. Denis Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan bersama Yayasan Buddha Suji menggelar verifikasi dan pengundian 241 unit rumah hunian tetap bagi warga korban bencana banjir di Kota Padang Sidimpuan. Berikut laporan Liana Sution.
5: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tuji menggelar verifikasi dan pengundian 241 unit rumah hunian tetap bagi warga terdampak bencana banjir di Kota Padang Sidimpuan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi ratusan warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat tergerus arus banjir. Relawan Yayasan Buddha Tuji, Timi Jawira, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama seluruh pihak serta antusiasme warga yang hadir.
9: Semua bekerja sama melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengundian ini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Antusias warga Padang Sidimpuan otomatis ya pasti sangat senang dan bahagia karena rumah mereka yang sudah rusak, yang sudah terbawa oleh arus, ini hari ini mereka sudah dapat memilih dan menentukan rumah yang mana mereka miliki hari ini.
5: Sementara itu, Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalimunte menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Buddha Tuji atas bantuan penyediaan hunian tetap tersebut.
10: Kegiatan hari ini kita tahap pengundian atau pembagian 241 unit rumah untuk kepada masyarakat penerima manfaat, masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Bunda Suci berkenan akan membantu Kota Padang Sidimpuan terkait penyediaan rumah kepada masyarakat yang berdampak dengan bencana.
5: Dengan dilakukannya pengundian ini, diharapkan para penerima manfaat dapat segera menempati hunian baru yang lebih aman dan layak. Liana Sution melaporkan.
0: Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan serta astacita Presiden Prabowo Subianto, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sibolga mengoptimalkan sejumlah program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang bernilai ekonomis bagi warga binaan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Lapas sudah memberikan dampak positif dan penghasilan bagi warga binaan di Lapas kelas 2A Sibolga ini. Optimalisasi yang bertujuan untuk mendukung program Asta Cita tersebut diharap juga menjadi pembekalan keterampilan sebagai modal sosial dan ekonomi bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat kelak. Tak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan internal, hasil produksi pembinaan mandiri ini juga telah memiliki skema pemasaran yang jelas. Sebagian besar produk memang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur Lapas Sibolga. Namun keberhasilan penjualan produk tersebut juga memberikan insentif finansial langsung kepada para pekerja. Tidak terlepas dari itu, Tri Purnomo, Kalapas kelas 2A Sibolga juga berencana akan memasarkan produk mereka ke khalayak luas, khususnya untuk membantu program makan bergizi gratis atau MBG. Mereka optimis dapat menyediakan suplai pangan yang dibutuhkan.
11: Untuk hidroponik dan perkebunan, untuk sementara kami masih menjual ke dapur lapas. Makanya kami sengaja mengundang dari pimpinan-pimpinan dan anggota DPRD ini, siapa tahu ada kami bisa menjual produk keluar. Tadi seperti tempe, telur, kemudian sayur-sayur. Siapa tahu dari bapak anggota dewan punya akses untuk ke MBG yang di luar. Jadi kami bisa memasarkan ke sana.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zebtumori yang turun langsung meninjau program tersebut berkomitmen untuk membantu pemasaran produk dari Lapas Sibolga.
12: Luar biasa, hari ini kami saksikan bersama pimpinan dan anggota DPRD, ada 500 ya ekor ayam petelur yang sudah memperhasilkan. Dan mudah-mudahan nantinya apabila warga binaan Lapas buat kuta ini bisa keluar dan dia punya keterampilan ternak ataupun yang namanya menanam hortikultura, ini menjadi sebuah kebaikan-kebaikan, tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatannya. Dan terima kasih Pak Kalapas, Bang Tri, ini sungguh luar biasa.
1: Melalui sinergi antara DPRD, Pemko Sibolga, dan Lapas kelas 2A Sibolga, diharapkan hasil produksi warga binaan kelak dapat dipasarkan ke skala pasar yang lebih luas sebagai modal keterampilan mereka saat kembali ke tengah masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga diharap untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar dapat bersaing di pasar digital. Lia Nasution kembali menurunkan laporannya.
13: Guna menyelamatkan pelaku usaha menengah ke bawah dari pesatnya peminat pasar online saat ini, pemerintah Sibolga diminta untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Hal itu disampaikan Amril, salah seorang pemerhati ekonomi di Sibolga, terkait pengaruh pasar digital pada penurunan omset pelaku UMKM. Ia mengatakan, pasar online menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya omset pedagang lokal dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah ini. Amri juga menambahkan, bimbingan dan pelatihan kepada para pengusaha menengah ke bawah perlu dilakukan guna mampu bersaing dengan pasar digital mulai dari segi kemasan untuk produk pemasaran.
14: Urgensinya kalau saya lihat sekarang ini tuh sudah sangat urgent ya kalau memang teman-teman UMKM ini mau berkembang lebih lanjut gitu. Terutama untuk mereka yang mau mengembangkan bisnisnya lebih dari ya transaksi harian gitu. Nah sedangkan untuk di digital marketing gitu ya, dengan kita bisa, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada seperti sosial media gitu ataupun iklan di digital gitu ya, itu sebenarnya effortnya bisa dibilang tidak terlalu banyak, dana yang dibutuhkan tidak juga besar gitu ya, tapi kita bisa menjangkau lebih banyak.
13: Amri berharap adanya sinergitas pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM para pelaku UMKM agar profesional dan mandiri dalam menghadapi pasar global ke depannya. Lia Nasution melaporkan.
0: Cakupan cek kesehatan gratis di Kota Sibolga baru mencapai 18%, sehingga Dinas Kesehatan memperluas sasaran pemeriksaan ke sekolah. Berikut laporan James Franciscus.
15: Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Sibolga baru mencapai 18% hingga menjelang akhir bulan September ini. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat pemerintah menargetkan cakupan CKG mencapai 46% dari total penduduk hingga akhir tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Sri Wayuni kepada RRI pagi tadi mengatakan, peningkatan cakupan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk memperluas jangkauan, Dinas Kesehatan tidak hanya mengandalkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Pelaksanaan CKG kini juga diperluas dengan menyasar pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Pemeriksaan di sekolah disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan mencakup status gizi, tekanan darah, gula darah, mata, telinga, serta gigi. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sejak dini dapat membantu menemukan gangguan kesehatan pada anak dan remaja lebih cepat.
16: Oh, ini kan beda-beda klaster dia, telinga, kemudian TB-nya, kemudian jiwanya. Kemudian kalau untuk peserta didik kelas 7 itu HB-nya, kita apalah, kan periksa tensi juga, hipertensi, kemudian apa namanya, DM-nya.
15: Sementara itu, seorang warga Kota Sibolga, Wiranta, saat ditemui RRI di kawasan SMA Negeri 1 Sibolga berharap informasi jadwal pemeriksaan semakin luas agar lebih banyak masyarakat mengikuti program tersebut.
17: Saya sangat terbantu sih dengan adanya program cek kesehatan gratis ini. Jadi kita bisa periksa kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi sekaligus tahu kan kondisi tubuh kita saat ini itu gimana. Ya menurut saya sebaiknya sih masyarakat memanfaatkan lah ya program ini. Jangan nunggu sakit dulu baru pergi berobat. Semoga program CKG ini terus berjalan lah dan semakin banyak masyarakat yang ikut memeriksa kesehatannya. Jadi kita bisa mengontrol nih kesehatan tubuh kita daripada harus tunggu sakit dulu.
15: Selain pemeriksaan di sekolah, masyarakat Kota Sibolga dapat mengikuti CKG melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Program tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus menunggu munculnya keluhan atau gejala penyakit. Warga juga dihimbau mengikuti anjuran petugas setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Sibolga berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga cakupan CKG dapat memenuhi target 46% pada akhir tahun ini. James melaporkan.
0: Cuaca yang berubah-ubah disebut akan berdampak buruk pada kesehatan. Berikut laporan Joy Shihota.
3: Warga Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk menerapkan pola hidup sehat dalam menyikapi kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat membuat kondisi tubuh lebih rentan mengalami gangguan kesehatan, terutama jika tidak diimbangi dengan pola hidup yang baik. Siska, seorang praktisi kesehatan, mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari. Menurut Siska, masyarakat perlu memperhatikan asupan makanan dan minuman, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mencukupi kebutuhan istirahat. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan menjaga daya tahan tubuh dengan tetap aktif bergerak dan mengkonsumsi makanan bergizi.
18: Setiap harinya olahraga untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Kesehatan fisik dan mental itu saling berkaitan erat melalui olahraga, nutrisi yang baik, dan istirahat yang cukup.
3: Selanjutnya, Siska meyakini dengan menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat dapat tetap menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi. Joy Sihotang melaporkan.
0: Wakil Bupati Toba Audi Murpi Ositorus mengajak pelajar memperluas wawasan melalui pembelajaran keluar kelas. Laporan disampaikan James Franciscus.
15: Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus mengajak pelajar memperluas wawasan melalui pembelajaran di luar kelas. Hal itu wujudkan dengan membawa puluhan siswa SD Negeri Silamosik 1 mengunjungi PLTA Inalium di Paritohan. Dalam kunjungan tersebut, siswa melihat langsung proses pemanfaatan sumber daya air untuk menghasilkan energi listrik. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada pelajar mengenal pengelolaan pembangkit listrik, sekaligus menghubungkan pembelajaran dengan kondisi nyata. Audi Ositorus menuturkan, pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Menurutnya, kunjungan langsung ke objek pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi melalui pengalaman nyata di lapangan.
19: Kerinduan dan kebanggaan akan sekolah ini, ayah dan juga Pak Bupati, Pak Effendi Nasitupulu, berencana bagaimana supaya sekolah ini bisa maju, dan kemajuan sekolah adalah kesuksesan dari anak didiknya, alumninya. Jadilah orang yang hebat, supaya nanti orang lain juga merasakan buah pikiranmu, buah tanganmu, nanti kamu rasakan. Saya senang dengan Ibu Kepala Sekolah bisa membina sekolah ini lebih baik, jadi nanti kita harapkan lebih baik lagi, lebih baik. Nanti dari sekolah ini masuk ke SMP yang lebih bagus, nanti masuk lagi ke SMA unggul yang ada di Kabupaten Toba.
15: Wakil Bupati Toba menambahkan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rekreasi, tetapi juga memberikan pengalaman baru dan meningkatkan motivasi belajar, sehingga pengalaman tersebut dapat menambah wawasan siswa mengenai teknologi, energi, serta pemanfaatan sumber daya alam. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan ekor ikan jurung berukuran kecil hingga besar ditemukan mati mendadak di sungai Desa Tambangan Jai, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal. Akibat minimnya lapangan pekerjaan, sejumlah warga Sibolga beralih menjadi penarik becak bermotor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: ganti tuh main judi online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.
4: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara detak jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Mama, coba lihat. Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik? Bukan 100 detik. Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia, dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!
3: Kemana kau?
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200 sampai 400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciumannya tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.

tanah kering. Saat ini, Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, hey. Diam sudah. Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Bro. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh? Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Ya baik, pendengar di manapun berada, masih bersama kami di FM 97,2 MHz program Masa TRL Sibolga. Kenal informasi dan inspirasi. Menemani hari ini Sibolga Malam bersama Ferdian hingga pemasi waktu pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Ini harapan di hari ini tetap dalam keadaan sehat, walafiat untuk Anda.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, nanti seruan ajian maghrib berkumandang pukul 18.22 waktu Indonesia Barat dan ada pengajian untuk Anda.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britain Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
2: Berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
3: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
2: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
3: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
2: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
3: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
2: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
3: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
2: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.
4: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Baik, pendengar di manapun berada, masih bersama kami di malam hari ini. Ferdian menemani Anda di edisi Jumat 25 September 2026. Ya, harapan di malam ini sehat selalu dan suguhan hiburan menemani malam jelang formasi waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya masih hadir untuk Anda.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
5: Sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

0: pendengar dimanapun berada, kami cukupkan hiburan menemani malam dan kita jelang masih waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong gelah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Dan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Aro Suka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kami mau periksa sekarang. Bu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekian dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk
19: ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
19: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia. atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Telolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik, dengar dimanapun berada, kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, program satu RRI Sibolga. Dan sebelum melanjutkan kebersamaan menemani malam dengan sebuah lagu hiburan, seruan Ajan Isa segera berkumandang. Saya menaikkan ibadah Fardu Isa untuk Anda, saudara kami kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat isya.

0: Pendengar dimanapun berada, seruan ajian Isya telah berkumandang. Selamat menaikkan ibadah fardu Isya kami ucapkan untuk Anda, saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga dan sekitarnya. Selanjutnya akan hadirkan mimba agama Islam menemani malam hari ini dan dilanjutkan dengan mini drama serta hiburan menemani suasana malam dimanapun berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqballahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannah tajri min tahtihal anhar. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran RRI rahimakumullah. Menjadi suatu kewajiban bagi kita semua sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur atas anugerah berbagai kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang telah kita rasakan dalam kehidupan selama ini harus menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah. Dan dengan sikap ini, anugerah akan terus kita nikmati, bahkan akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya adalah, sungguh kata Allah, jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya aku akan tambahi. Akan tetapi, jika kamu mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, sungguh, azabku benar-benar sangat pedih. Oleh karenanya, pada momen mimbar agama Islam kali ini, kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan ketakwaan dengan senantiasa lebih bersemangat lagi menjalankan segala perintah Allah dan bersungguh-sungguh meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Hanya dengan cara inilah kita akan mampu terus berada pada jalur yang ditentukan oleh syariat agama kita, sehingga kita tidak akan menyimpang ke jalan yang sesat. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran RRI yang dirahmati oleh Allah. Kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus kita daki hingga medan menurun dan mendatar, yang mana semua itu tak boleh membuat kita terlena dan lengah. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang adalah sebagai sebuah harapan. Karenanya, kita membutuhkan rambu-rambu agar perjalanan kita senantiasa lancar dan selamat sampai kepada tujuannya. Dan ketakwaanlah yang menjadi rambu-rambu yang mampu memandu kita untuk berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik untuk perjalanan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya adalah, dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran RRI rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri untuk berhenti, menyempatkan diri untuk beristirahat, untuk menghimpun kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan kepada perjalanan berikutnya. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita di dunia, kita harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan evaluasi diri, menghitung sekaligus berkontemplasi yang dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah, ataupun kaji diri, mengkaji atas apa yang telah kita lakukan selama ini, selama kita hidup di dunia. Yang terpenting, muhasabah tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tajayyanu lil ardil akbari wa innama yakhiful hisabu yaumal kiamati ala man hasaba nafsahu fit dunya. Artinya adalah, hisaplah diri atau introspeksilah kepada diri kalian sebelum kalian dihisap, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar ataupun hisap. Sesungguhnya hisap pada hari kiamat akan menjadikan ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia. Saat ini, alhamdulillah, kita berada dalam masa peralihan tahun baru Hijriah. Dari bulan Zulhijjah yang baru selesai kita lewati, dan pada saat ini berganti dengan bulan Muharram, yaitu sebagai awal bulan pada tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasanya, atau biasa-biasa saja. Namun, momentum ini memiliki makna dan hikmah yang mendalam, yang jika dimaksimalkan, akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan di dalam hidup. Bergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu evaluasi terhadap perjalanan hidup selama ini, agar ke depan kehidupan, amal kebaikan, tindak dan tingkah kita agar menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai berjalannya waktu, kita tidak mampu mengambil ibrah, kita tidak mampu mengambil pelajaran, kita tidak mampu mengambil hikmah dan pengalaman yang berharga dari apa yang sudah kita lewati. Dengan merenungkan masa lalu, kita meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa yang akan datang. Kita harus optimistis bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar dan usaha-usaha yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih, wa mangkana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maqbun, wa mangkana yaumuhu sarram min amsihi fahuwa ma'lun." Yang artinya adalah, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, maka ia akan tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Dan siapa saja yang hari ini sama dengan hari-hari yang kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari-hari yang kemarin, maka ia termasuk orang yang laknat ataupun orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 juga mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khairum bima ta'malun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ataupun apa yang telah ia perbuat untuk akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran RRI yang dirahmati oleh Allah. Selain melakukan muhasabah terkait apa-apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Hal ini penting dilakukan karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai kepada tujuan akhir yang baik. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan usaha. Dan setelah itu, kita diingatkan untuk bertawakal, untuk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Luqman ayat 34, Allah juga mengatakan, yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi dan apa yang akan dikerjakan besok. Begitu pula, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, lagi maha teliti. Pendengar siaran RRI yang dirahmati oleh Allah, ayat ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi besok, apa yang akan kita alami besok, dan apa yang akan kita lakukan. Dalam satu ayat ini, Allah menunjukkan lima kekuasaannya sekaligus tentang masa depan. Yaitu yang pertama, Allah lah yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Kemudian yang kedua, Allah lah yang mengetahui

semua masih dalam fase prediksi. Kemudian yang keempat adalah Allah lah yang mengetahui nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik, namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Kemudian makna tersirat yang kelima adalah Allah lah yang mengetahui kapan seseorang akan mati. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal dunia di mana dan di mana dia akan dikuburkan. Ini tidak akan pernah diketahui oleh kita manusia. Kematian merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh semua makhluk yang bernyawa. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Artinya adalah bahwa setiap umat ataupun setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka mereka tidak akan dapat meminta penundaan sesaat pun ataupun juga tidak akan bisa minta dipercepat. Ada pendengar sekalian, orang yang merasa bahwa hidupnya ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi atau sudah tidak bisa melakukan apa-apapun lagi. Karena rasa kecewa, dia mohon kepada Allah, "Ya Allah, segerakan cabutlah nyawaku." Maka ini tidak akan terjadi. Dan jika ada orang yang sedang enak-enaknya atau sedang dalam keadaan menikmati kehidupan dunia ini, maka dia minta kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku." Maka ini terus langsung dibantah oleh Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 34. "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mengakhiri mimbar agama Islam kita pada sore hari ini tentang muhasabah, marilah kita merenungi bersama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, "I'tanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqamika. Waginaka qabla fakrika. Wafarogoka qabla suglika. Wahayataka qabla mautika." Hadis ini merupakan hadis yang populer, hadis yang sering kita dengar, yang artinya adalah gunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara lainnya. Yang pertama adalah sababaka qabla haramika, yaitu manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika, yaitu masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa farogoka qabla suglika, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, yakni masa hidupmu sebelum datang kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita luangkan waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Karena ketika kita masih muda, kita masih kuat. Karena ketika kita masih sehat, kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah secara sempurna. Kemudian ketika kita masih punya harta, marilah kita manfaatkan harta kita untuk kebaikan, untuk membantu dan untuk saling berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan ketika waktu lapar,

kita puas-puaskanlah untuk ibadah kepada Allah. Kita puas-puaskanlah untuk meminta kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku. Minta apa saja yang engkau inginkan kepadaku. Astajib lakum, kata Allah. Insya Allah, aku akan menjawabnya. Insya Allah, aku akan mengkabulkannya. Namun, bagaimana para hadirin sekalian, para pendengar siaran RRI, bagaimana caranya agar doa, agar apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah? Maka kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya manfaatkanlah hidup sebelum engkau mati. Kenapa ini? Karena ketika kita sudah mati, tidak ada lagi yang kita harapkan, kecuali jika kita sudah meninggalkan anak-anak yang soleh, maka doa mereka yang kita harapkan. Pendengar siaran RRI yang dirahmati oleh Allah, karena ketika kita sudah meninggal, karena ketika kita sudah wafat, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Kecuali sewaktu kita hidup, kita pernah melakukan amal-amal yang soleh, seperti melakukan sedekah jariah. Kemudian yang kedua, yakni memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan orang lain mengamalkan ilmu yang telah kita ajarkan. Kemudian yang terakhir adalah melahirkan generasi ataupun anak-anak yang soleh, yang mana anak yang soleh ini nanti akan senantiasa mendoakan kita. Nah, inilah tiga yang akan kita dapatkan, yang akan kita harapkan ketika kita meninggalkan dunia fana ini. Pendengar siaran RRI yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dapat kami sampaikan, pesan-pesan pada mimbar agama Islam sore hari ini. Jikalau ada kesalahan, kepada Bapak Ibu para pendengar sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi 2 bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali 1 pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam 2 pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang 1 ganti 2, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Pendengar di manapun berada, demikian tentunya menemani Anda di suasana hari ini, dan pastinya akan berbagi hiburan serta informasi, dan untuk selanjutnya akan hadirkan mini drama.
1: Ngeslot, bikin duit merosot.
2: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan, Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: gimana ya, SPP udah nunggak 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu. Main kayak gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton, kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya, awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Enggak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gua mau main lagi lah. Semoga besok gua menang. Tapi gua bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gua bawa dulu ye, besok gua balikin.
1: Iya, Ton, santai saja.
0: Lihat nih, gua pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, lah, kok gua kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gua.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Enggak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
1: Aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue gak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Yaudah, pinjem dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapet dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau gak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
0: Wah, serius? Gue gak lagi mimpi kan?
1: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget ya kali ini.

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa aja lu.
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu.

0: semoga menang please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
1: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
0: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
1: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
0: Kayaknya gue bakal berhenti nge-slot dulu.
1: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
0: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
1: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
0: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka

Is, ya kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue ntar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP, gue pinjem pinjol aja deh.

0: Waduh, ampun.
1: Loh. Ampun. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh. Ada apa ini? Aduh, stop. Ampun. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu, di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya, dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang, kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami tentunya di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 lewat 23 waktu Indonesia Barat. Ya, berbagi hiburan menemani malam untuk Anda dimanapun berada.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Kenyang banget emang. Enak-enak makan di sini.
5: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
4: Emang dessertnya apaan, Boy?
5: Pisang lumer coklat.
4: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
5: Hah? Maksudnya, Bang?
4: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
5: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
4: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
5: Bang, makan Bang.

Baik pendengar, semoga terhibur, senang bahagia selalu pastinya di suasana malam hari ini. Ya, walaupun suhu terasa dingin ya untuk kota Sibolga sekitarnya. Namun harapan sehat dan bahagia selalu pastinya. Hingga masih waktu pukul 24 kami temani Anda.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Ikan kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu panti.

Gunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, pukul 21 waktu Indonesia Barat saat ini. Terima kasih masih setia bersama kami tentunya di FM 97,2 MHz, 97,4 dan 99,9 MHz. Senandung Ruang Rindu hadir kembali untuk menemani Anda.

0: Dengar dimanapun berada, selamat malam. Malam baik untuk kita semua. Dan Ferdian hadir menemani malam hari ini. Ruang Rindu Programa 1 RRI Sibolga. Di edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Ya, silakan yang ingin ikutan bergabung di jalur telepon 0631225006. Kita terima ya, telepon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Boru Tamba di Sidimpuan.
0: Oh, Boru Tamba yang di Sidimpuan.
1: Iya.
0: Apa kabar Sidimpuan?
1: Kabarnya, kabar sehat beres.
0: Cuacanya cerah atau hujan?
1: Cuacanya tadi sore hujan, tapi sekarang udah berhenti.
0: Oh, di Sibolga tadinya juga hujan ini barusan.
1: Oh iyalah, berarti hampir satu langit lah ya.
0: Sebenarnya langitnya sama.
1: Oh iya ya, tapi beda cara datang hujannya.
0: Cuacanya yang berbeda dan iklimnya.
1: Oh iya ya, aku pikir langitnya yang beda.
0: Ya, langitnya tetap sama semua.
1: Oh iya ya.
0: Iyalah.
1: Aku mau request lagu lah dulu.
0: Lagu dari siapa itu?
1: Yang judulnya Kangen-Kangen.
0: Kangen-Kangen?
1: Iya.
0: Dari siapa itu ya?
1: Itu udah gak tahu aku. Kalau gak salah kurasa dari Nia Daniati.
0: Kangen-Kangen ya?
1: Iya. Apa kangen aja?
0: Kita coba cari dulu ya.
1: Iya.
0: Silakan untuk siapa salam-salamnya.
1: Di salamlah dulu untuk Nenek Wirlang, gak ditunggu suaranya. Untuk Opung Roma, untuk Boru Tamba juga di Samosir,
0: ya.
1: Untuk si Luhut Pak Pahan, untuk Pak RT, untuk Opung Rayan, untuk Sahrul. Ada lagunya tak?
0: Lagunya Nia Daniati ada, tapi bukan Kangen-Kangen.
1: Apanya, kangen aja?
0: Masih adakah rindu? Kalau yang kangen itu dari Lydia Natalia mungkin ya?
1: Oh ya, kalau ada yang judulnya kangen, itu aja lah.
0: Iya, dari Lydia Natalia.
1: Iya, oke lah ya. Berarti ada kan?
0: Ada.
1: Oke lah, kalau gitu untuk salamnya untuk semua-semua pendengar setia kita lah ya.
0: Iya.
1: Siapa ini lagi, Miss Call si Hadi? Sama
0: kenapa?
1: Si Miss Call dia berarti monitor, minta
0: si
1: disalam
0: Hadi yang
1: kan?
0: Di Nias ya?
1: Iya.
0: Iya, Hadi salam ya dia.
1: Iya, ditunggulah suaranya ya.
0: Ditunggu suaranya.
1: Untuk si Polan yang lagi melaut, ya.
0: Iya, Polan hari ya. Pak, saya juga sudah rindu dengar suaranya, lama gak kedengaran.
1: Ya, melanglang buana dia terus di apa di laut.
0: Melanglang buana ya, mencari nafkah, gak apa-apa.
1: Iya, mencari nafkah.
0: Iya.
1: Oke lah, Tok ya.
0: Iya.
1: Itu selamat bertugas, ditunggu lagunya, Tok ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya. Berikan lagu kangen ya, untuk kita, untuk Anda, siapapun itu yang sedang merasakan kerinduan. yang pastinya masih di Ruang Rindu, namanya juga Ruang Rindu ya, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, halo Ruang Rindu Pro 1.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu itu.
0: Iya, ini yang di
2: Sipahutar.
0: Di mana ini? Sipahutar ya. Oh, saya hampir lupa malah.
2: Siapa ini?
0: Boru Tamba juga.
2: Bukan.
0: Opung ya, Roma. Opung Roma ya, Opung Roma ya.
2: Iya.
0: Oh, iya, saya lupa, maaf. Karena suaranya mirip-mirip begitu.
2: Masa iya?
0: Iya, mirip, sama-sama perempuan maksudnya.
2: Oh, iyalah kan, bukan laki-laki kalau begini.
0: Iyalah.
2: Sehat itu ku?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Iya.
2: Cuaca bagaimana di situ, Cok?
0: Di sini hujan tadi, sekarang udah mulai reda.
2: Oh, di sini masih gerimis-gerimis itu ku?
0: Iyalah.
2: Mulai tadi sore.
0: Begitu ya?
2: Iya. Oke lah, hujan mau apa, kita syukuri aja ya, Tok ya.
0: Iya, namanya dari Tuhan.
2: Iya.
0: Gak bisa kita bantai itu mah.
2: Iyalah.
0: Iya.
2: Oke, Le, Tok, aku mau request lagu, Tok.
0: Lagu dari siapa?
2: Sun My Love.
0: Sun My Love.
2: Yo.
0: Lagu barat sepertinya nih.
2: Ada?
0: Sun My Love ya, Sun My Love. Dari siapa ini? Sun apa Sen?
2: Hah?
0: Sun apa Sen ini?
2: Sun My Love kalau nggak salah itu judulnya tuh.
0: Sun ya, song apa Sun? Sun itu anak, kalau song lagu.
2: Itu apa kalau bahasa Indonesianya?
0: Hmm.
2: Apa ya?
0: Apa coba?
2: Mekankan apa? Cinta apa ya kalau bahasa Indonesianya?
0: Apa coba?
2: Melukiskan cinta kalau bahasa Indonesianya.
0: Melukiskan cinta?
2: Iya, kalau bahasa Indonesianya.
0: Oh, begitu. Berarti bukan itu.
2: Sun My Love itunya.
0: Kalau Sun My Love
2: atau
0: itu
2: pin.
0: Kalau Sun My Love itu Pung Roma artinya putra kesayanganku, putraku sayang, itu loh artinya. Kalau song lain lagi.
2: Kalau fun?
0: Kalau song itu lagu cintaku, kalau son putraku sayang. Yang
2: jadi
0: mana
2: yang
0: ini?
2: Mana yang benar laguku itu?
0: Yang mana maunya itu sebenarnya lagunya judulnya apa? Karena penyebutan bahasa ini tidak bisa keliru, nanti salah menyebut salah arti loh.
2: Pen My Love-nya.
0: Itu lagi lain lagi itu.
2: Kalau Fun My Love itunya melukiskan
0: kalau
2: cinta.
0: Melukis beda lagi.
2: Ah udah ganti aja lah itu kalau gitu.
0: Beda lagi kalau melukis. Kalau melukis itu beda lagi. Jadi
2: kalau melukiskan cinta apa bahasa Inggrisnya?
0: Kalau melukis cinta itu fine love.
2: Fine love. Ya itulah maksudku. Kalau sok mau lagu bahasa Inggris tapi fine
0: file
2: ya itu aja bikinnya
0: itu aja ya. Kalau ada lagunya
2: ya ditarik dulu
0: ya, dicari
2: lah.
0: Dulu saya coba cari dulu
2: ya,
0: saya
2: coba
0: minta bantuan
2: mencari
0: dulu.
2: Aku salam ya. Oke
0: Oh lagunya ML Turok itu mungkin yang dimaksud ya.
2: Iya
0: betul. Kalau ini memang betul, Find My Love, Michael and Trop.
2: Aku kan mau belajar bahasa Inggris.
0: Gak apa-apa sih memang.
2: Iya makanya aku betulkan sama itu.
0: Iya kita betulkan, yang salah kita betulkan.
2: Iya.
0: Oke. Silakan.
2: Sudah ada laguku ya kan? Ya, salam-salamnya buat ukuran yang baru turun tadi ya.
0: Iya.
2: Ya, untuk buru tambah yang di Samosir ditunggu suaranya. Supaya kita tiga serangkai. Baru ada opung Nenek Wirnangga, Amang Tobi, Ngopurayan, Luhut, ada Hadi. Buat semua-semuanya aja lah itu, mendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu.
0: Iya.
2: Oke, buat itu perdian, tetap semangat di situ.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu ya, Tok ya.
0: Amin.
2: Hati-hati kalau mau pulang nanti ya.
0: Iya.
2: Oke, lagunya aku tunggu nanti, Tok. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekedar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Hari ini, lebih dari 71 BUMDes dan BUMDes bersama telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, menjadi ruang bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki. Kemajuan desa bukan hanya soal pembangunan fisik, ia adalah tentang petani yang semakin produktif, tentang pemuda yang memilih berkarya di kampung halamannya, tentang usaha kecil yang berkembang, tentang keluarga yang memiliki harapan lebih baik untuk masa depan. Karena sesungguhnya, ketika desa bergerak maju, Indonesia ikut melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Ya, semoga terhibur. Ya, sajian lagu yang hadir menemani malam hari ini buatnya Opung Aroma ya. Mudah-mudahan itu lagu yang diminta. Ya, halo Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana ini?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Ito Ferdian.
4: Selamat malam. Ini ya kalau nama sama ini sepertinya.
5: Yang mana itu?
4: Baru tambah
5: 100 untuk itu, betul sekali itu aku.
4: Tadi saya
5: jadilah kami tiga serangka ya.
4: Iya, selalu kalau saya ya, yang tiga ini ya.
5: Iya, yang tiga ini selalu lah.
4: Ada apa gerangan?
5: Iyalah, kami kan tiga serangka yang berperiban itu, baru tambah.
4: Berarti kalau saya yang siaran monitor selalu lah yang tiga ini ya.
5: Iyalah, pas siapapun yang siaran kami selalu tetap monitor itu.
4: Oh, begitu ya.
5: Tapi
4: terima kasih.
5: Iya, kadang-kadang nasibnya beda, tapi kalau itu Ferdian selalu begini.
4: Nasibnya selalu untung ya.
5: Iya. aku mau request lagu leto dari Istugianto.
4: Iya, kirain lagu berat juga lagi.
5: Enggak lah. biarlah cuma Namburo Pungroma yang minta lagu barat. Kalau aku dari Sugianto, Bunga Sedap Malam itu.
4: Aduh, jauh.
5: Jauh lah itu.
4: Iya, jauh kali itu bunganya.
5: Jauh kali. Ada lagunya kan itu?
4: Iya.
5: Sembari itu cari, aku salam dulu ya buat kakakku sama namboruku yang udah duluan tadi.
4: Iya.
5: Baru buat Hadi, ada juga Hadi ditunggu suaranya. Katanya tadi kami udah janjian lah mau kita gabung ya gitu. Tapi mungkin tangan si Hadi belum berhasil untuk nelpon. Baru buat Nenek Hafija juga. Ada Luhut, ada semua-semua lah toh tanpa terkecuali.
4: Iya.
5: Ada lagunya toh?
4: Ada.
5: Iya, ditunggu lagunya itu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
4: Selamat malam kembali. Iya, terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Dan iya, ini siapa lagi? Oke, kita terima ya. Kita terima. Halo. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Nah, kali ini saya tahu nih, pasti nilainya 1000 nih kalau saya nebak nih.
6: Berapa?
4: Nah, Mama Yolanda ini pasti.
6: Kabar sih, apa kabarnya?
4: Kabar sehat Mama Yolanda. Gimana Mama Yolanda, sehat juga kan?
6: Alhamdulillah.
4: Iya, kalau saya nggak sehat berarti saya nggak siaran dong hari ini.
6: Mana tahu udah gak disuka-suka gitu.
4: Iyalah, silakan.
6: Boleh sekalian dua.
4: Lagu apa itu?
6: Darinya Glenn Fredly.
4: Glenn Fredly?
6: Iya.
4: Yang mana lagunya?
6: My Everything. My Everything.
4: Ada?
6: Ada apa enggak?
4: Kenapa ya malam ini banyak yang minta lagu itu ya, lagu barat ya?
6: Kenapa?
4: Lagunya apa tadi?
6: My Everything. Iya, karena ini ya.
4: My Everything ya.
6: Udah ketemu lagunya?
4: Dari siapa lagunya?
6: Glenn Fredly.
4: Gak ada lagunya.
6: Ada tuh. Ada ya. Kalau nggak ada.
4: Everything ya.
6: Tapi nanti kalau nggak ada topnya yang ini lah ya. Kali ini saja.
4: Boleh kalau untuk kali ini saja.
6: Tapi harus dapat lah. Lagu barat itu tadi. Kalau nggak dua-duanya lagu diputar nanti.
4: Dari siapa sih penyanyinya?
6: Glenn Fredly.
4: Gak ada kalau yang dari Glenn Fredly.
6: Oh, masa gak ada sih? Kurasa yang malas kan?
4: Gak, kalau saya malas tadi saya gak nyari lagu.
6: Jadi
4: yang
6: dari lain. Dari siapa yang ada coba? Dari siapa yang ada?
4: Everything.
6: Dari yang ada, ada?
4: Everything ya. Dari Glenn sepertinya gak ada kalau lagu dari Glenn.
6: Dari, kalau gak dari ini lah, dari Brian Adam.
4: Brian Adam?
6: Ada nggak?
4: Oh, dari Glenn Sebastian.
6: Ah?
4: Dari siapa sih lagunya?
6: Dari Glenn Fredly yang pertama aku bilang.
4: Dari Glenn Fredly ya.
6: Dari tanah di Plaster Mutu ada juga.
4: Nggak ada ini sepertinya.
6: Jadi apalah yang ada dari Glenn Fredly? Coba aja.
4: Ada lagunya sebenarnya, cuman dia bentuknya itu live musik, bukan album.
6: Oh.
4: Kalau Glenn Fredly-nya, jadi, saya tahu sebenarnya, My Everything kan.
6: Jadi nggak bisa diputar gitu.
4: Boleh. Apa? Memang mau itu lagunya?
6: Iya, memang ya.
4: Memang mau itu?
6: Iya.
4: Ya udah.
6: Kenapa
4: ya.
6: Emang?
4: Gak apa-apa sih, cuman dia nanti bentuknya seperti live dia, bukan seperti lagu.
6: Iya gak apa-apa, yang penting itu judulnya.
4: Ya udah, saya kasih.
6: Oke, okay, thank you. Malam tahun rindu, berbagi kenangan memori lewat lagu.
4: Aduh, gak pakai kenangan. Gak pakai kenangan Mama Yolanda. Berbagi rindu memori lewat lagu doang. Kenapa ya malam ini ya? Banyak yang minta lagu barat. Ada apa? Gak apa-apalah, yang penting kita terhibur ya. Dan pastinya sehat selalu dimanapun saat ini berada. Untuk Anda menemani suasana malam hari ini kami hadir. Harapan menjadi malam yang baik untuk semua. Tetap dalam keadaan sehat walafiat juga. Dan minta lagu Bunga Sedap Malam. Ya udah kita hadirkan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Mie gomak, salah satu kuliner yang sering ditemukan di berbagai daerah Sumatera Utara. Konon, asal-usul sebutan gomak berasal dari bahasa Batak, karena cara penyajiannya menggunakan tangan dengan cara digomak-gomak yang artinya dijumput dengan tangan ke dalam piring. Meski saat ini banyak yang menggunakan sendok atau garpu, masih ada pedagang yang melakukannya dengan digomak. Eits, tapi tenang saja, tentunya dengan menggunakan sarung tangan agar tetap higienis. Mie gomak ini sering disebut juga spaghetti Batak loh, karena teksturnya mirip spaghetti yang kenyal dan tidak mudah patah ketika dimasak. Mie gomak dapat disajikan berkuah atau digoreng, serta dinikmati bersama pisang goreng, tempe, tahu, dan ubi goreng atau telur. Selain itu, mie gomak juga sering dijadikan campuran makanan lain, seperti gado-gado atau pecel maupun lontong. Dan spesialnya, kamu akan dengan mudah menemukan mie gomak ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah, karena merupakan salah satu menu andalan yang banyak dijual di waktu sarapan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar, dimanapun berada, ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu. Ya, semoga pilihan lagu membuat Anda terhibur di malam hari ini. Dan ya, halo, ruang rindu, selamat malam. Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu. Halo, dengan siapa di mana ini?
5: Ini dengan Eko Manalu.
4: Eko Manalu, di mana ini?
5: Eko Manalu yang ada di Parmonangan.
4: Parmonangan, silakan.
5: Ya, yang ada di Tapanuli Utara ya.
4: Mm-hmm.
5: Nah, aku mau minta lagu Easy on Me.
4: Lagu siapa?
5: Easy on Me dari Celine Dion.
4: Celine Dion.
5: Ya.
4: Oh ya. Mm-hmm.
5: Ada lagunya kan?
4: Baru mau dicari.
5: Ya. Lagunya ini khusus buat opung Roma ya.
4: Mm-hmm.
5: Buat opung Adelina. Banyak ada peringatan Manalu yang ada di dulu Sanggul. Banyak semua pendengar di mana saja berada ya.
4: Apa tadi judul lagunya?
5: Easy on Me.
4: Easy on ya.
5: Ya.
4: Gak ada ini sepertinya.
5: Ada lagunya?
4: Sepertinya tak ada lagunya yang itu. Kalau dari Celine Dion.
5: Oh, enggak ada ya.
4: Banyak lagu Celine Dion, tapi yang itu enggak ada ini.
5: Oh, jadi harus diganti gitu.
4: Terserah, lagu Celine Dion banyak, cuman yang untuk Easy on Me itu enggak ada di sini.
5: Oh.
4: Ya udah, My Head Always Go On aja lah.
5: Atau lagunya power, ganti power aja ya.
4: Hmm.
5: Darinya Christine Pajedan.
4: Apa itu?
5: Tangan Tak Sampai.
4: Oh ya boleh.
5: Ya, banyak Abang Ferdian Selamat tugas sampai tuntas ya.
4: Iya, terima kasih.
5: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat aku.
4: Iya, terima kasih. Malam juga. Semua.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya bola itu bentuknya bulat? Kenapa tidak bentuk kotak atau bentuk yang lainnya? Ternyata bola itu dibuat bulat tidak sembarangan loh. Bola memiliki bentuk bulat karena desain ini memberikan keuntungan dalam banyak aspek, terutama dalam olahraga seperti sepak bola. Bentuk bulat memungkinkan bola untuk bergerak dengan cara yang lebih stabil dan seragam. Ketika bola digulirkan atau ditendang, gerakannya lebih terprediksi dan dapat diprediksi dalam berbagai arah. Bentuk lain, seperti kotak atau segi empat, akan menyebabkan bola melompat atau bergeser tidak teratur. Bola bulat lebih mudah untuk digerakkan melalui udara. Bentuk ini mengurangi hambatan angin dan memungkinkan bola untuk meluncur lebih lancar dan lebih cepat. Dalam sepak bola misalnya, bola bulat memungkinkan para pemain untuk mengontrol dan memanipulasi bola dengan lebih efektif. Sepak bola dan olahraga lainnya menggunakan bola bulat sejak zaman kuno. Bentuk ini sudah menjadi standar di banyak budaya karena kesederhanaannya dan kemudahan pembuatannya. Selain keseluruhan, bola bulat dipilih karena bentuk ini memberikan keuntungan dalam hal kestabilan gerak, kepraktisan dalam pembuatan, dan efisiensi dalam permainan.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang pastinya masih setia bersama kami dan sampai di sini kebersamaan di acara Ruang Rindu.

Pendengar dimanapun berada, malam baik untuk semua dan pastinya masih bersama kami menemani Anda, juga Anda yang masih setia bersama di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kadang, kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal, semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: capek.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya, masih lanjutkan kebersamaan menemani Anda, musik tradisional, lagu-lagu budaya untuk menemani daerah, lagu-lagu daerah menemani malam hari ini untuk Anda.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk biasa.
5: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Baik mendengar, semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang masih menemani suasana malam untuk Anda di program 1 RRI Sibolga.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah

menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, pukul 23:03 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan tiba di penghujung kebersamaan tentunya, menemani malam hari Anda. Kebersamaan yang semoga dapat bermanfaat, menghibur, dan menemani suasana dimanapun berada. Terutama yang sedang menjalankan tugas di luar rumah, yang tengah beraktivitas di malam hari ini, ya semoga dapat menjadi hiburan yang sehat, informatif, dan juga memberikan kebahagiaan di hati. Ya, untuk Anda yang sedang berada di rumah, ya saat ini mungkin tengah berbaring ya, beristirahat, namun belum dapat memejamkan mata, di FM 97,2 MHz kami hadir menemani Anda, dan pastinya sehat dan bahagia selalu dimanapun berada.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
2: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
1: Emang dessertnya apaan, Boy?
2: Pisang lumer coklat.
1: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
2: Hah? Maksudnya, Bang?
1: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
2: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
1: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
2: Bang, makan.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Kelenturan Sikap. Pendengar, bila Anda menganggap bahwa mengatasi setiap persoalan butuh kekuatan pendirian, ketangguhan otot, dan kekerasan kemauan, maka Anda separuh benar. Sebuah batu cadas yang keras hanya bisa segera dihancurkan dengan mengerahkan segenap daya kekuatan. Oleh karenanya, banyak orang melatih diri agar semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin tegar. Namun, seringkali kenyataan tak bisa dihadapi dengan pendirian kuat, atau diatasi dengan ketangguhan otot, atau dipecah

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ahmad Ferdian beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: kisah heroik dalam masalah akidah ya. Akidah dulu. Umar bin Khattab ini begini. Dia pernah, Umar ini terkenal kalau pakai baju perang di Mekah, dia udah pakai baju perangnya, dia mau berantem sama satu orang, maka dia tidak akan buka bajunya sampai orang itu mati atau dia mati. Gak pernah main-main Umar, kalau sudah pakai baju perang, perang. Dan Umar ini orangnya tinggi besar, cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah, jadi 2 meter sekian tingginya, orangnya besar sekali. Umar bin Khattab ini pernah ngambil, dan orang ini, Umar ini sangat keras dengan Islam ya. Sebelum masuk Islam teman-teman, dia sahabat dekat dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya Umar bin Amr bin Hisham. Sampai Nabi bilang apa? Ya Allah muliakan Islam dari salah satu dari 2 Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Amr bin Hisham. Karena 2 orang ini punya prinsip. Kalau dia sudah berpegang pada satu hal, mau salah, mau benar, dia sampai pertahankan sampai mati. Walaupun salah, Umar bin Khattab ini kena teman dekatnya Abu Jahal. Abu Jahal juga namanya Umar ya. Jadi Abu Jahal ini punya banyak budak, masuk Islam semua. Di antaranya kan ada Yasir, Ammar, Sumayyah, yang Yasir sama Ammar, ya Yasir sama Sumayyah mati syahid pertama dalam Islam. Itu kalau Abu Jahal lagi nyiksa budaknya, Umar bin Khattab datang ikut nyiksa. Jadi saking bencinya sama Islam itu. Pernah Umar bin Khattab ini, waktu satu malam dia berjaga-jaga. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Mekah, kiri kanannya Mekah ini, timur sama baratnya ada gunung besar. Namanya As-Suwaida dan gunung Abi Kubais. 2 ini besar sekali. Jadi Mekah terlindungi dari timur dan baratnya. Di belakang Mekah itu ada tembok besar, benteng. Di utara ya, di selatannya juga ada tembok. Tapi pintu gerbang cuma dari depan. Jadi orang kalau keluar masuk Mekah cuma bisa lewat sini, lain-lain gak bisa. Kaum muslimin waktu awal-awal Islam disiksa luar biasa. Gak bisa nyampein dakwah. Siapa orang dakwah digebukin. Setiap ada orang yang masuk dari luar Mekah bertanya tentang muslimin dipukul. Gak bisa, mau keluar dari Mekah gak boleh. Ada satu orang ibu namanya Ummu Abdillah. Ini Ummu Abdillah ini waktu Nabi SAW lihat umat Islam disiksa betul luar biasa. Waktu itu sudah sekitar 6 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Yang beriman itu cuma 153 orang. Ayah Nabi bilang, yang mau hijrah ke Habasyah, Ethiopia silakan. Keluarlah 83 orang sahabat. Jadi tinggal di Mekah sekitar 70 orang saja, gitu kan. 83 orang ini diantaranya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini kebetulan satu suku dengan Umar. Umar bin Khattab ini orang sangat tegas dengan agama Islam. Dia selalu mukul, selalu siksa. Satu malam dia yang berjaga, Umar yang berjaga di pintu gerbang. Waktu dia keliling, dia lewatin bukit Abi Kubais, gunung Abi Kubais. Dia kaget dari atas gunung Abi Kubais turun Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini lagi gendong anaknya, Abdullah lagi kecil. Masih kecil. Perempuan naik gunung ini gak gampang. Naik gunung turun. Umar kaget, wahai Ummu Abdillah, ngapain kamu di sini? Kenapa naik gunung turun gunung ini? Kata Ummu Abdillah, kalian heran, kami heran dengan kalian hai Quraisy. Kami mau beriman sama Allah kalian larang. Ibadah di Mekah dilarang. Mau keluar dari Mekah juga dilarang. Ya terpaksa saya naik gunung. Kenapa lewat pintu gerbang kamu akan bunuh saya? Umar kaget. Sampai pada tingkat itukah? Gitu kan? Umat Islam ini mempertahankan agamanya. Dia kaget kan? Lalu dia bilang, wahai Ummu Abdillah, pergilah kemana saja kau mau. Saya tidak akan ganggu kamu. Semoga keselamatan bersamamu. Pergilah Ummu Abdillah ini. Teman-temannya yang lain yang 82 orang di sana. Tinggal 2 orang ini, Abu Ummu Abdillah sama anaknya yang ditunggu. Mereka katakan, hai Ummu Abdillah dari mana? Kenapa telat? Tadi saya naik gunung dulu, lama. Terus kata mereka, syukurlah, alhamdulillah kau selamat. Ada orang Quraisy yang lihat gak? Dia bilang tidak ada, kecuali Umar bin Khattab. Kaget mereka, Umar itu musibah besar. Umar ini luar biasa benci sama Islam gitu kan. Kata Ummu Abdillah, tapi dia doain saya. Mungkin, kata ada satu orang sahabat bilang, mungkin Ummu Abdillah kau penyebab dia masuk Islam. Apa jawaban sahabat yang lain? Semuanya, saking susahnya Umar masuk Islam waktu itu. Mereka bilang, kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Saking gak mungkinnya gitu loh. Gak mungkin orang ini syahadat. Oh, tiap hari siksa kita kok. Gimana caranya dia bisa masuk Islam? Ringkas cerita, pokoknya Umar ini berpikir terus Ummu Abdillah ini. Kenapa kok agama ini sampai bisa buat perempuan gendong anaknya naik gunung mau lari? Apa ini gitu? Dia keluar besoknya pakai baju perang, bawa pedang. Ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Keluar, untuk itu memang dia keluar, untuk bunuh Nabi. Dia ketemu sama satu orang sahabat yang pura-pura yang sembunyikan Islamnya. Tanya, hai Ibnu Khattab mau kemana kau? Mereka sudah tahu kalau pakai baju perang pasti bunuh orang nih. Dan Umar ini orangnya sangat kuat ya. Umar sama Hamzah ini 2 orang yang terkenal teman-teman kalau berburu, burunya itu singa. Dia masuk Mekah gendong singa, tangan kanannya satu, di pundak kanannya satu pegang pedang. beratnya singa itu digendong satu kamar. Tapi begitulah Umar. Gitu. Dia jalan, kata sahabatnya, kau mau kemana Ibnu Khattab? Dia bilang, saya mau bunuh Muhammad. Dialah yang telah memecahkan masyarakat Mekah ini. Begini, begitu, macam-macam. Sahabat ini takut Nabi benar-benar diperangi ini. Makanya sahabat ini bilang, kenapa kau urus Muhammad? Adikmu, adiknya Umar namanya Fatimah. Sama adik iparmu namanya Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini salah satu dari 10 yang jamin masuk surga ya. Adik iparnya Umar. Sudah masuk agamanya Muhammad. Tujuannya sahabat ini sampein supaya Umar gak ke Nabi gitu. Pergilah Umar. Dia bilang, apa betul adik saya sudah murtad, tinggalin agamanya? Kata dia, silakan kamu lihat sendiri. Pergilah ke sana. Rupanya si Fatimah sama Sa'id, suami istri ini, adiknya Umar dan adik iparnya Umar, sedang belajar Al-Quran dengan sahabat Nabi yang lain namanya Khabbab ibn Arad. Salah satu budak yang pernah Abu Bakar bayar, tebus jadi hafal Quran, banyak bisa Al-Quran lalu mengajar gitu. Waktu Umar datang, suara telapak kakinya Umar kedengar. Karena memang badannya besar. Dobrak pintu. Fatimah sembunyiin Al-Quran. Khabbab ibn Arad disembunyiin dalam kamar gitu kan. Oleh Sa'id ibn Zaid. Lalu kata Umar, apa yang tadi saya dengar tuh? Kata Fatimah, enggak ada apa-apa. Dia bilang, ada tadi. Saya dengar sesuatu. Apakah itu yang dibawa oleh Muhammad? Kata Fatimah, iya. Lalu kata Umar, berikan kepada saya. Minta Al-Quran. Kata Fatimah, enggak bisa. Kamu najis, hai Umar. Kamu kafir, enggak boleh kamu sentuhin. Gitu kan. Maka Umar kena marah, dia mau diambil secara paksa. Fatimah tahan, ditampar, jatuh Fatimah, berdarah bibirnya. Sa'id, suaminya marah, mau membela, tapi Umar lebih kuat. Dipukul lagi Sa'id, jatuh. Waktu Sa'id sama Fatimah jatuh, Umar berpikir lagi, agama apa ini? Kok bisa sampai begini nih? Ada perempuannya tidak pernah bantah kok sampai pertahankan, berani lawan dia. Laki-laki aja di Mekah banyak takut sama Umar, apalagi ini anak perempuan kok bisa berani? Agama apa ini? Penasaran dia. Dia bilang, coba kasih saya mau tahu apa ini. Kata Fatimah, kau najis, kalau mau mandi dulu. Mandilah dia. Habis mandi pulang, Umar baca surat Toha. Begitu baca surat Toha, Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa, Toha kami enggak turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad agar kau jadi sedih, illa tadzkiratan liman yakhsha, ini hanya untuk peringatan bagi orang yang mau tunduk gitu kan. Terus Allah ceritakan sampai kisah Nabi Musa dengan Fir'aun panjang lebar dalam surat Toha. Umar baru pertama kali baca dalam bahasa dia, ngerti bahasa Arab, tersentuh dia. Rupanya Umar ini suaranya keras. Tiba-tiba jadi lembut suaranya. Dia bilang, tunjukkan saya di mana rumahnya Muhammad. Khabbab ibn Arad, sahabat Nabi yang guru ngaji tadi dalam kamar, dengar. Dia keluar, saya tunjukin sama kamu. Dia tahu nih, orang pasti sudah lunak hatinya. Baiklah, jalan berdua. Khabbab ibn Arad ini jalan di sebelah Umar. Umar dengan pedangnya, dengan perisainya, menuju ke Darul Arkam. Tempatnya umat Islam lagi belajar gitu kan. Di lantai dua, rumah ini Darul Arkam dua lantai. Lantai dua ini ada sahabat yang memantau. Kalau ada orang Quraisy datang disuruh bubar. Dari jauh dilihat Umar jalan, baju perang, pegang pedang, Khabbab ibn Arad di sebelahnya. Teriak dia, Khabbab ibn Arad ditawan oleh Umar. Datang Umar ibn Khattab mau membunuh kita nih. Sahabat di bawah sudah ribut semua. Umar ini teman-teman nanti dengar kisahnya, setelah masuk Islam, tidak pernah takut. Mau yang dia hadapi 100 orang, mau 1000 orang, dia sendirian dia lawan. Enggak takut pokoknya. Enggak ada takutnya sudah. Ini urat nadi takutnya sudah habis sudah, enggak ada. Subhanallah, dia waktu dekat, Hamzah sudah masuk Islam sebelumnya. Hamzah juga orang kuat. Hamzah bilang, ya Rasulullah, bukain pintu. Kalau dia berani macam-macam, saya yang hadapi. Saya mati atau dia mati. Kata Nabi SAW, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah suruh masuk dalam kamar. Buka pintu. Dibuka pintu. Waktu Umar datang, lihat Nabi langsung tundukin matanya. Nabi datang, pegang pundaknya sama Nabi. Lalu Nabi goncang dengan kuat sambil mengatakan, hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk kepada Allah dan Rasulnya? Maka Umar diam. Dikoncang kedua kali, wahai Ibnu Khattab, belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Umar jatuh terlutut depan Nabi. Lalu Nabi goncang yang ketiga kali, wahai Ibnu Khattab, belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Satu Darul Arkam takbir. Semuanya orang takbir, Allahu Akbar. Saking kerasnya takbirnya terdengar dekat Ka'bah. Orang-orang Quraisy dengar, ada apa nih takbir muslimin? Maka Nabi bilang bubar, suruh bubar semuanya. Jangan ada di sini, nanti Quraisy buat masalah. Awal-awal Islam, Umar duduk sama Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan saya lebih jauh tentang Islam. Apa itu? Nabi ajarkan tauhid. Ini semua berhala buatan manusia. Allah melarang itu. Yang punya Ka'bah ini Allah. Allah itu begini, begitu, begini. Diceritakan panjang lebar semuanya. Dalam hitungan berapa menit, Umar tambah tertanam iman dalam hatinya. Oh begitu ya. Lalu kata Umar begini, ya Rasulullah, kalau apa yang Anda sampaikan ini semua benar, berarti kita benar. Kata Nabi, iya. Berarti Quraisy itu salah. Kata Nabi SAW, iya. Ayo kita perangi ya Rasulullah. Baru syahadat nih. Baru syahadat.
1: Bayangkan heroiknya dalam akidah ya. Ini benar-benar sudah enggak ada lagi toleransi. Padahal kemarin dia musuh Islam.
0: Maka kata Nabi SAW, belum ada perintah hai Umar. Jangan dulu. Umar penasaran nih. Dia datang ke sahabat-sahabat situ. Siapa yang paling benci kalian selain saya dulu? Umar tahu dirinya paling benci kan? Siapa di antara Quraisy yang paling benci kalian selain saya? Kata mereka, sahabatmu Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Umar keluar, gak banyak ngomong, keluar. Ke rumahnya Abu Jahal. Ketuk-ketuk pintu. Abu Jahal buka pintu, langsung dia memeluk Umar. Selamat datang saudaraku. Umar bilang, sebentar. Kamu udah tahu belum wahai Abu Hakam? Abu Hakam julukan di Mekah. Abu Hakam ini orang bijaksana kan? Dia Raja Mekah kan? Apa ya Ibnu Khattab? Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahal kaget, dibantingin pintu. Tabban lak, kecelakaan buat kamu. Gitu. Kaget dia Umar masuk Islam. Ini gak sembarangan ini. Umar kembali lagi ke Darul Arkam. Siapa orang Quraisy yang tidak bisa simpan rahasia? Kata mereka, maaf kalau ada yang namanya sama di sini ya. Ini secara tidak sengaja mungkin. Kata orang sahabat-sahabat Nabi, Jamil bin Mu'ammir. Jamil bin Mu'ammir ini orang apa ya? Kalau kita sekarang televisinya manusia kali ya. Gak bisa simpan rahasia. Apapun informasi, mau benar mau salah disampaikan sama dia. Kata Abdullah bin Umar, saya ikuti ayah saya. Rupanya ayah saya mencari Jamil tuh. Di mana Jamil? Jamil lagi duduk depan Ka'bah. Lagi ngeliat keadaannya orang. Ini cari gosip apa nih yang bisa disebarin. Orang yang gitu. Umar datang duduk sebelahnya. Hai Jamil, udah tahu informasi baru? Kata Jamil, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah Jamil gak lihat wajah ayah saya. Berdiri, naik di atas batu tinggi. Hai Quraisy, Umar sudah murtad. Orang-orang Quraisy datang. Hai Umar, kau sudah murtad? Umar bilang, tidak. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini orang dulu ini musuh besar sama Islam nih. Lihat sekarang bagaimana dia perjuangkan heroiknya dalam masalah akidah. Benar-benar, gak ada cerita yang lain. Lalu kata dalam kisah ini dikatakan, orang-orang Quraisy mengeroyoki Umar. Belasan orang berantem sama Umar dari pagi sampai maghrib. Berkelahi sama Umar. Begitu Umar sudah capek maghrib, ditangkap satu tokoh masyarakatnya, siapa di situ kepala suku yang ikut-ikutan, dipegang sama Umar, dibanting ke tanah, didudukin dadanya, ditusuk matanya. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka bubar, matamu saya butain. Ini biar Umar lagi digebukin, pokoknya satu orang ini. Ini kepala suku teriak, hai Quraisy, lepasin Umar, gila mau butain mata saya. Lepas. Tidak cukup teman-teman. Besok pagi Umar datang lagi dekat Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iklanin. Keroyokin lagi dari pagi sampai maghrib. Sama kalau capek, tangkap satu orang, banting ke tanah, dudukin, tusuk matanya. Kau tidak suruh mereka bubar, saya butain matamu. Bubar. Hari ketiga datang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terus begitu. Hari keempat Umar datang, sudah enggak ada yang mau berantem sama Umar. Luar biasanya gitu ya. Ini kisah luar biasa, kisah heroik ya. Bagaimana dia mempertahankan akidahnya gitu. Berantem sendirian. Sudah tahu ini benar. Kisah yang kedua teman-teman. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini masuk Islam umurnya 16 tahun. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ibunya terkenal. Jadi di zaman Quraisy itu ada perempuan yang anak kepala suku, punya kedudukan, kita anak pejabat lah, dikenal di Mekah. Dan saat ini terkenal sangat bakti sama ibunya. 16 tahun umurnya, menghadiri sekali saja pengajian Nabi, tersentuh mau masuk Islam, syahadat. Ibunya dengar, dan dianggap waktu itu Islam ini yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agamanya orang miskin. Jadi yang beriman itu budak-budak. Ini orang-orang kaya ini gak ada yang mau, mau dengar aja gak mau gitu. Maka kata ibunya, wahai Sa'ad, saya dengar kau sudah masuk ke agamanya Muhammad. Kalau kau tidak tinggalkan agama itu, maka aku akan boikot makan. Sampai aku mati, kata ibunya. Dan kalau aku mati, biarkan satu Mekah cerita kalau kamu telah membunuh ibumu. Sa'ad bilang, ibu janganlah begitu ibu. Saya beriman karena saya tahu ini kebenaran. Kalau siapa tahu juga kamu mau ikut dan tidak modal. Ternyata ibunya betul nih. Dari pagi sampai malam, menjelang malam tidak makan, tidak minum. Sampai lemas pucat wajahnya ibunya. Lalu ibunya bilang, hai Sa'ad, ini 16 tahun ya. Dalam masalah akidah teman-teman sekalian. Kata ibunya begini, wahai Sa'ad, kau sudah lihat saya pucat, saya lemah, sebentar lagi demi Lat dan Uzza, ini nama Tuhannya mereka patung, saya akan mati. Ingat, kau bunuh saya, kamu yang rusak, namamu akan rusak di masyarakat, dan seterusnya. Lalu Sa'ad datang, bisikin ibunya kalimat begini. Dia mengatakan, wahai ibu, ketahui dan camkan baik-baik. Jangankan ibu punya satu nyawa. Kalau ibu punya 1000 nyawa, 1000 nyawa,
1: semuanya mati hidup, mati hidup. Sampai 1000 habis, ibu saya tinggalkan agama ini, saya tidak akan tinggalkan. Ibu mau makan, silakan. Tidak mau makan, mati pun tidak apa-apa. Ibunya lihat serius anaknya, akhirnya makan. Tapi saat umur 16 tahun, pertahankan agamanya. Sampai turun firman Allah untuk Sa'ad radhiyallahu anhu. Firman Allah ini surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 8. Ini turun kepada beliau. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassainal insana biwalidayhi husna, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fi wala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapak, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kau mengikuti keduanya. Bakti sama orang tua kafir silakan, tapi jangan pernah melanggar masalah akidah. Tetap Allah Tuhan, hanya kepada-Ku lah kalian akan dikembalikan, lalu Aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Berhubungan dengan masalah akidah, jihad, masalah jihad. Tadi itu masalah akidah. Sekarang dalam jihad banyak kisah-kisah unik di sini. Kisah misalnya, teman-teman sekalian, ada seorang sahabat bernama Umair bin Hammam. Saya pilihkan aja kisahnya karena cuma waktu duhur dekat. Umair bin Hammam ini, teman-teman sekalian, adalah salah satu sahabat yang sempat ikut di perang Badar. Waktu Nabi sudah atur pasukan, musuh sudah depan mata, ini tinggal pecikan takbir perang nih, sudah akan musuh akan saling bunuh membunuh. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda yang masyhur dalam hadis Bukhari, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di perang Badar ini, di kancah peperangan ini, terbunuh menghadapi musuh kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair ini, Ibn Hammam, kebetulan lagi pegang dua butir kurma di tangannya. Lalu dia bilang, bakhin, bakhin. Bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali. Ulangin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang membunuh-bunuhku dalam gemah, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang terbunuh di kancah peperangan sekarang ini, perang Badar, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar mengatakan, bakhin, bakhin. Dengan semangat dia. Maka kata Nabi, kenapa Umair? Kenapa kau bilang bakhin, bakhin? Maksudnya indah sekali ya Rasulullah. Kata Umair, ya Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini, dibunuh oleh mereka orang-orang kafir ini, masuk surga tanpa hisab, seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Saya akan kejar tuh. Umair ini rupanya, dia mengambil kurma, dia kunyah nih. Sudah mulai pecikan tangan, Allahu Akbar, sudah mau saling nyerang nih. Umair makan dulu kurmanya, ada dua butir kurma. Waktu dia lagi makan, dia bilang, wahai Umair, sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu ini, masih lama kamu dapat surga. Dibuang sama dia, dia maju berperang sampai terbunuh mati syahid. Lihat heroiknya sahabat ya, bagaimana mereka langsung menyambut apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kisah yang unik adalah kisah dua orang yang bernama anak muda ini, Mu'ad dan adiknya Auf bin Afra. Mu'ad ini umurnya 16 tahun, adiknya Auf namanya, ini umurnya 15 tahun. Ini masih belasan tahun ini, bandingkan dengan generasi muda Islam sekarang. Azan aja belum tentu ke masjid gitu. Ikut di perang Badar. Waktu ikut di perang Badar, Abdurrahman ibn Auf menceritakan kepada kita, mengatakan, waktu saya lagi lihat peperangan sudah akan berkecamuk nih, sudah mulai mau berperang musuh, tiba-tiba ada satu orang anak muda 16 tahun namanya Mu'al, berkata kepada saya, kepada Abdurrahman ibn Auf, paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Kata Mu'ad, saya dengar dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah. Benar? Kata Abdurrahman, iya benar. Terus untuk apa kau tanya? Saya mau bunuh paman. Ini Abu Jahal ini saya mau bunuh. Kata Abdurrahman, baiklah. Kalau saya lihat nanti, saya akan beritahukan kau dia. Karena ini peperangan orang-orang lagi berkecamuk nih, kita belum tahu. Nanti kalau kelihatan saya lihat. Maka si Mu'ad nunggu di sebelah. Datang adiknya namanya Auf. Tanpa janjian nih, adiknya dia, umurnya 15 tahun. Datang sebelah tanya yang sama, paman, mana namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya? Saya dengar dia paling suka menyiksa Nabi SAW di Mekah. Benar? Benar. Untuk apa kau tanya? Saya mau bunuh paman. Kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat saya akan tunjukkan. Kata Abdurrahman, sementara dua di kiri kanan saya ini sudah ada gemuruh-gemuruh suara orang sudah mau perang, tiba-tiba Abu Jahal dari kejauhan kelihatan. Abu Jahal itu dari kepalanya sampai kakinya, kudanya juga sampai kakinya semuanya besi. Yang kelihatan cuma matanya saja. Dia dulu di atas kuda, dikelilingi oleh 10 baris pasukan lingkar. Gak bisa ditembusin. Bayangkan kalau satu orang berdiri, ada orang buat lingkaran, lingkaran pertama, lingkaran kedua, sampai 10 lingkaran. Gimana caranya menembus nih? Kata Abdurrahman, waktu saya lihat, saya bilang, itu Abu Jahal. Waktu saya bilang, itu Abu Jahal, kata Abdurrahman, demi Allah, si Mu'ad sama Auf, seperti dua anak panah yang melesit, ya, lepas dari busurnya. Lari dua-duanya. Menembus 10 baris itu. Tebas sana, tebas sini, naik di atas pundaknya, sampai ke Abu Jahal. Dan dua-duanya menebasin pedangnya, sampai kena ke pahanya Abu Jahal. Sobek pahanya Abu Jahal ini, berdarah, jatuh dari kuda. Gitu kan. Abu Jahal ini rajanya mereka ya. Rajanya orang-orang Mekah waktu itu. Dan kalau ini kalah, ini mati, berbubar semua di pasukan. Yang terjadi teman-teman sekalian, si Auf, si adik ini 15 tahun, dikeroyoki oleh pengawal-pengawalnya Abu Jahal, mati syahid. Si Mu'adz ini sempat nangkis-nangkis, tangannya kena tebasan pedang. Tapi dia sempat keluar gitu kan. Dia keluar dari medan perang, 16 tahun teman-teman sekalian. Diambil imamahnya, diikat tangannya sama dia. Yang sobek itu, diikat sama dia. Dia masuk melawan satu tangan. Waktu dia lagi perang, dia rasa tangannya ini mengganggu dia. Kesakitan kan? Dia mau cari mati syahid nih. Dia keluar ke rancang peperangan, tangannya ini diinjak sama kakinya, ditarik sama dia. Diputus sekalian. Dia masuk berperang sampai terbunuh teman-teman sekalian. 15 sama 16 tahun yakin mati di medan perang. Ini adalah syahid. Gak ada rasa takut sama sekali. Ini luar biasa bagaimana. Kisah yang lain Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi. Pernah begini. Syammah ibn, namanya dia Syammah ya. Beliau pernah ini Nabi SAW pegang pedang di perang Uhud. Baiklah. Syammah ibn Harith ini radhiyallahu anhu. Beliau pernah teman-teman sekalian Nabi SAW henduskan pedang di perang Uhud. Lalu beliau berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Maka Hamzah berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik, gak dikasih sama dia. Kemudian Nabi bilang lagi, siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Ali bin Abi Thalib berdiri, mau pegang. Nabi SAW tarik. Hamzah dan Ali ini terkenal pejuang kesatria Islam yang kuat gitu kan. Nabi gak kasih. Nabi ulangi lagi yang ketiga, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Maka berdiri lagi teman-teman sekalian, sahabat Nabi yang ketiga, yang sangat terkenal juga adalah Miqdad. Miqdad ini terkenal, Umar bin Khattab jadikan dia seperti kekuatan 1000 orang. Saya Rasulullah, Nabi SAW tarik, gak dikasih. Nabi ulangi yang keempat kali, siapa yang memberikan hak dan Rasulnya di pedang ini? Maka Abu Dujana ini, Syammah ini berdiri mengatakannya, Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, engkau mengambilnya dan engkau menghantamkan ke musuhmu pakai perang ini sampai pedang ini bengkok. Kata Syammah, baik Rasulullah, saya akan berikan haknya. Kasih ke saya pedang itu. Maka Nabi SAW pun memberikan pedang itu. Karena Nabi SAW ingin sahabat ini bertanya dulu apa haknya Allah dan Rasulullah di pedang itu. Maka diambil oleh Abu Dujana. Lalu Abu Dujana ini memegang pedangnya. Lalu imamahnya tadinya warna merah, warna hitam, diganti warna merah sama dia. Zaman itu kalau pakai imamah merah berarti mau mati gitu. Dipakai warna merah sama dia. Pedang itu dipakai, dipegang di dadahnya. Sambil dia mengayun-ayunkan pedang itu di hadapan musuh orang Quraisy. Di perang Uhud ya. Belum perang ini. Lalu Nabi SAW lihat. Nabi mengatakan, sungguh perilakunya Syammah ini dibenci oleh Allah. Tidak disuka sama Allah nih. Perilaku sombong. Kecuali di posisi seperti ini. Kecuali di medan perang. Boleh kalian tunjukkan keterampilan kalian depan musuh. Tapi kalau enggak, ya di lainnya Allah marah. Maka Abu Dujana pun hanya memegang pedang tersebut teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah ada seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini berkata, waktu saya lihat Abu Dujana sudah mulai masuk menyerang musuh di medan perang, saya penasaran bagaimana Abu Dujana memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang itu. Saya pun melihat ada satu orang kafir yang sangat kuat menyerang orang-orang Islam, tebas sana, tebas sini. Badannya kekar. Maka saya berdoa kepada Allah di kancah peperangan. Ka'ab berdoa, semoga orang kafir ini ketemu dengan Abu Dujana. Ternyata Allah kabulkan doa saya, dia bilang. Tiba-tiba Abu Dujana ini berhadapan sama musuh orang kafir itu. Dan waktu berhadapan, mereka akhirnya duel berdua. Dan saking serunya duelan Abu Dujana dengan orang kafir ini, sampai orang-orang di kancah peperangan berhenti perang. Menyaksikan duelnya mereka. Karena luar biasa. Orang kafir berhenti, orang muslim berhenti. Menyaksikan bagaimana Abu Dujana perang.
0: sampai akhirnya Abu Dujana ditebas sama orang tersebut dengan pedang dengan sangat kuat, ditangkis sama perisai sampai perisai itu terbelah dua dan pedangnya orang kafir melengket. Maka Abu Dujana pun akhirnya menebaskan pedang itu ke arah orang kafir yang sampai membuat orang kafir itu terbelah bagian setengah badannya. Akhirnya matilah orang itu. Maka kata Ka'ab, aku pun akhirnya menghadap ke Abu Dujana dan dia berkata, wahai Ka'ab, bagaimana pendapatmu? Bagaimana yang kau lihat dengan ini? Maka dia pun tersenyum. Artinya Abu Dujana betul-betul mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Tentu dalam medan perang cukup banyak kisah-kisah teman-teman sekalian. Juga ada kisah yang sangat unik sebenarnya. Saya disimpulkan, insya Allah satu menit saja. Ada namanya Hamrat Asad. Waktu para sahabat kalah di perang Uhud, ada 70 sahabat mati syahid. Sisanya kan sahabat yang pergi perang Uhud itu 700 orang ya. 70 orang mati, jadi sisa 630 orang. 630 orang ini teman-teman sekalian semuanya luka parah. Kita tutup dengan kisah ini ya. Luka parah semuanya. Nabi pun berdarah pipinya, keningnya berdarah sallallahu alaihi wasallam, giginya pecah. Pundaknya sempat dihantam oleh Ibnu Kami'ah, beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan. Ini sahabat semua, 630 orang luka semuanya. Dan minimal mereka luka 5 luka di tubuhnya. Keluar pulanglah mereka ke Madinah di perang Uhud. Sedih, sahabat banyak yang kalah. Waktu itu kena awal peperangan menang, pulang ke Madinah. Waktu masuk di Madinah, tiba waktu maghrib. Sahabat-sahabat ini 600 orang banyak tidak bisa ke masjid. Gak bisa. Ada dua anak muda umur 14 tahun sama 15 tahun. Apa 15 sama 16 tahun. Tapi bukan si Auf tadi, orang lain ini. Ini anak muda ini saking banyaknya luka di badannya sampai ditaruh di atas kuda lalu diturunkan dimasukkan di dalam rumah ibunya tinggal rawat, nggak bisa bergerak apa-apa lagi. Sholat pun dalam kondisi isyarat mata, udah sakit semua nih. Habis sholat subuh teman-teman, turun perintah Allah. Ini satu hari setelah perang Uhud, ada perang namanya Hamrat Asad. Nama lokasi Hamrat Asad ini, nama lokasi Asad artinya singa. Hamrat ini wilayah warna merah karena gunungnya banyak warna merah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan semua sahabat Muhammad yang ikut di Uhud kemarin, 630 orang yang luka itu, semuanya keluar lagi, kejar lagi itu orang-orang Quraisy. Pasukan kalah ya, luka semua. Maka tersebar berita, pemanggil-pemanggil Nabi, hai orang, hai sahabat-sahabat Nabi yang kemarin ikut Uhud, bukan orang baru, yang luka-luka parah semuanya oleh Nabi disuruh ngejar menuju ke Hamrat Asad, kejar Quraisy. Maka sahabat-sahabat banyak, diantaranya Usaid bin Khudair, ada yang lagi nempel daun untuk mengeringkan lukanya, dicabut sama dia. Sami'na wa ata'na, kami patuh dan tenang. Dicabut semua luka-luka mereka yang tempel-tempelan, mereka pergi sambil ngalir darah. Ada dua orang anak muda 15 sama 16 tahun. Ini di sini diriwayat tidak disebutkan namanya, yang tertidur di atas ranjang, ibunya ngerawat, sholat pun dengan isyarat mata. Waktu dengar ada orang teriak, wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali, telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak satu orang pun boleh tinggal di Madinah. Luka parah. Maka adik kakak ini bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, wahai adikku, tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini sementara panggilan Rasulullah ada 16 dan 15 tahun ini. Maka kata adiknya, bagaimana caranya kak? Kita gak bisa bergerak nih. Apa kata kakaknya? Demi Allah, saya akan seret kamu sekali, kamu seret saya sekali, sampai kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Saya waktu baca kisahnya sampai netes air mata teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan akhirnya mereka seret-seretan sampai tiba di depan Nabi SAW. Ada yang berdarah, ada yang ini, terutama dua anak muda ini naik di atas kuda itu sambil diseret jalan ya. Waktu mereka diseret semua pada nangis lihat. Ini luar biasa orang ini. Dan akhirnya sahabat ini semuanya pergi ke sana. Pas Quraisy dengar 630 pasukan yang kemarin kalah, tidak ada orang baru yang datang, bukan tenaga baru cuma yang kemarin mau berperang, Quraisy tidak berani kembali. Mereka takut. Ini jangan sampai luar biasa nih, kok bisa sampai luka parah mau kembali gitu. Maka mereka tidak berani kembali dan tersebar berita kalau setelah kekalahan di Uhud, satu hari setelahnya di Hamrat Asad, muslimin memenangkan peperangan. Dan ini mengobati luka-luka mereka. Tapi saksi bahasan teman-teman bagaimana mereka luar biasanya dalam mempertahankan agama ini. Allahu a'lam. Tentu banyak kisah tentang kedermawanan, masalah infak, banyak kisah tentang hal-hal yang luar biasa dari para sahabat ini. Kesimpulannya teman-teman sekalian, kita dianjurkan oleh Nabi SAW beberapa hal. Hadis Nabi dalam riwayat Bukhari, Jangan kalian menghina dan mencaci maki para sahabatku. Bila seseorang dari kalian berinfak seperti Uhud, besarnya semuanya emas, maka belum bisa mencapai amal mereka walaupun segenggam atau bahkan setengah genggam. Kesimpulan teman-teman sekalian, marilah kita kembali kepada asas agama kita. Kalau Allah adalah tauhid, iman kepada Allah ini adalah asasnya, membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti para sahabat, inilah generasi yang sahabat, inilah generasi yang selamat. Pegang hadis Nabi SAW ini. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Jawaban Nabi, ma kana ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Ini pasti tidak akan menyimpang. Karena memang wahyu turun kepada Nabi SAW dan sahabat yang menerimanya. Allahu alam.

0: Ibu,
1: lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.

0: Ya, pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, Satres Narkoba Polresta Panuli Tengah menangkap seorang pria di Desa Anggoli dengan 25,85 gram sabu dan buku catatan transaksi. Masyarakat diingatkan semakin jeli dan selektif agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal yang saat ini semakin marak. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Edi Suheri. Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Satres Narkoba Polresta Panuli Tengah menangkap seorang pria di Desa Anggoli dengan 25,85 gram sabu dan buku catatan transaksi. Berikut laporan James Franciscus.
1: Seorang pria yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu berinisial ST alias Bandit, 51 tahun diamankan polisi di kediamannya di Dusun 2 Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Penangkapan dilakukan pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah polisi menerima laporan masyarakat. Kasih Humas Polres Tapting Ibtu Anto Patarlinggo menjelaskan, warga sebelumnya resah dengan dugaan maraknya transaksi narkotika di wilayah tempat tinggal tersangka. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 3 paket sabu serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
2: Penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat. Opsional Satres Narkoba kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Dusun 2, Desa Anggoli. Saat dilakukan penggerebekan, tersangka ST alias Bandit, umur 51 tahun, diamankan tanpa perlawanan. Dan petugas menemukan 3 paket sabu dengan berat bruto 1,36 gram. Personil juga menyita 12 plastik klip kosong, timbangan digital, sendok sabu dari pipet plastik, kotak merah, dan telepon seluler. Tersangka bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Lampung Tengah untuk proses hukum dan pengembangan jaringan.
1: Dijelaskan Ibtu Anto, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengembangkan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan narkotika. Atas dugaan perbuatannya, ST dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. James melaporkan.
0: Polres Padang Sidimpuan melakukan prarekonstruksi terkait dugaan kasus penganiayaan seorang kakek berusia 79 tahun dilakukan oknum polisi. Prarekonstruksi perlu dilakukan sebagai upaya penyelidikan untuk menggambarkan fakta hukum sebenarnya. Berikut laporan Muafdan Jegar.
3: Satreskrim Polres Padang Sidimpuan melakukan prarekonstruksi terkait dugaan kasus penganiayaan dialami seorang kakek berusia 79 tahun di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Saat dilaksanakan prarekonstruksi, polisi menghadirkan sekaligus meminta penjelasan dari kedua belah pihak, baik yang pelapor maupun terlapor. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Noval Nanusage Godeski menjelaskan, kegiatan prarekonstruksi perlu dilakukan sebagai upaya penyelidikan untuk menggambarkan fakta hukum yang terjadi dalam dugaan kasus penganiayaan Jonathan Siregar, kakek berusia 79 tahun yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial WAP yang bertugas di Polres Mandailing Natal pada akhir Agustus 2026 lalu. Menurut Kapolres, hasil dari prarekonstruksi dan sejumlah barang bukti akan menjadi bahan polisi untuk dilakukan mekanisme gelar perkara.
4: Ya, telah sama-sama kita saksikan Polres Padang Sidimpuan khususnya Satreskrim telah melakukan salah satu bentuk upaya penyelidikan ya, dengan mengedepankan aspek-aspek scientific crime investigation ya, sesuai dengan SOP dan prosedur kita untuk melihat, menggambarkan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian dari hasil pelaksanaan rekonstruksi tadi sudah didapatkan baik dari versi terlapor maupun versi pelapor ada 29 dan 30 adegan yang kita ambil. Kemudian juga nanti hasil dari prarekonstruksi ini akan kita laksanakan mekanisme gelar perkara. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada, bukti surat yang ada, maupun tadi hasil dari rekonstruksi, kita akan melaksanakan gelar perkara. Kemudian nanti setelah itu kita akan mendapatkan kesimpulan ya, kesimpulan terkait dengan bagaimana kejadian ini bisa terjadi dan juga yang paling penting adalah fakta-fakta hukum yang yang terjadi, yang bisa kita ambil, sehingga nanti kita akan ambil kesimpulan dan juga nanti hasil kesimpulannya akan kita informasikan kembali kepada rekan-rekan media.
3: Di kesempatan itu Kapolres juga mengingatkan seluruh masyarakat Padang Sirimpuan agar tidak mudah terhasut dan sekaligus beropini akibat informasi yang simpang siur tanpa mengetahui fakta hukum yang sebenarnya. Kemudian Kapolres juga memastikan pihaknya akan lebih profesional dalam mengusut dugaan kasus ini tanpa memandang status dari pelapor maupun terlapor. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan masih tetap minim. Berikut laporan Lia Nasution.
5: Hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan yang signifikan dalam setahun terakhir. Meski pendapatannya terus menurun, para nelayan tetap berkomitmen untuk melaut demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal itu dikatakan Boni Sinaga, seorang nelayan tradisional warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait minimnya hasil tangkapan yang didapat para nelayan setahun belakangan ini. Ia menyebut, meski pendapatan nelayan tradisional semakin lesu, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk melaut karena melaut sudah menjadi pekerjaan utama dalam menutupi kebutuhan keluarga.
6: Biasanya setiap satu tahun kalau sekali masih kena ikan. Ini dalam 3 tahun ini jauh tak pernah kena ikan. Pernah macam mana? Cukup makan lah itulah.
7: Iya, kalau kadang-kadang terlalu
6: pun tak cukup.
7: Itulah. Ingin awak
6: kan ada. Mau belanja tak pulang. Nasiban lah.
7: Ini awak pinjam-pinjam ruang lah nak beli minyak. Biar tak bisa berangkat. Itulah pahit.
6: Satu malam. Baru sepagi lah pulang kau, Pak.
5: Selanjutnya, Boni berharap cuaca lebih bersahabat lagi dan hasil tangkapan juga lebih meningkat sehingga kedepannya kehidupan para nelayan sejahtera. Liana Sution melaporkan.
0: Belasan unit rumah kawasan padat penduduk di Kota Padang Sidimpuan dilalap si jago merah. Akibat insiden itu, seorang penghuni rumah juga ditemukan tewas terbakar. Laporan disampaikan Muafdan Ziga.
3: Kebakaran hebat terjadi di kawasan penduduk di Kelurahan Kantin Kota Padang Sidimpuan pada Jumat 25 September 2026. Diperkirakan belasan unit rumah warga dilalap si jago merah dan seorang penghuni rumah ditemukan tewas. Pengakuan Lurah Kantin Safwan Tanjung kepada awak media menjelaskan insiden kebakaran itu terjadi begitu cepat hingga merambat ke rumah penduduk lain di saat warga tertidur lelap. Masyarakat setempat pun berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan rumah warga semi permanen itu secara manual sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Akibat peristiwa naas itu, kata Safwan, seorang penghuni rumah bernama Rahmat Pulungan berusia 32 tahun ditemukan meninggal dunia karena tidak mampu menyelamatkan diri saat terjadinya kebakaran. Selain menimbulkan korban jiwa, insiden kebakaran juga menimbulkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
8: Kalau perkiraan yang terbakar kurang lebih 13 orang, tapi yang terbakar dia 9 orang, yang dampak terbakar 4 orang.
9: Yang terdampak 4 orang, Bang?
8: 4 orang yang dampak.
9: Terdampak. Tadi ada juga tadi, Bang, yang meninggal dunia, Bang?
8: Ada.
9: Itu?
8: Atas nama Rahmat Pulungan.
9: Umurnya?
8: 32 tahun.
9: 32 tahun, Bang.
3: Kasus kebakaran maut ini sedang ditangani pihak Polres Padang Sidimpuan, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan korban meninggal dunia, kabarnya masih disemayamkan di RSUD Padang Sidimpuan. Demikian, Mofdan Jiga melaporkan.
0: Pengerukan dan pembangunan parit di sejumlah ruas jalan kota Sibolga dilaksanakan. Warga mengapresiasi dan berharap kegiatan pengerukan dilakukan rutin. Joy Sihotang melaporkan.
10: Sejumlah warga mengapresiasi pengerukan dan pembangunan parit yang saat ini dilaksanakan di sejumlah ruas jalan di kota Sibolga. Apresiasi tersebut juga disampaikan Kaleb, seorang warga, saat ditemui di jalan masjid kota Sibolga kemarin. Ia mengatakan normalisasi parit sudah seharusnya dilakukan mengingat sejumlah bangunan parit mengalami kerusakan dan alirannya tersumbat. Menurut Kaleb, pembangunan dan normalisasi parit dapat meningkatkan fungsi drainase serta mencegah terjadinya penyumbatan yang menghambat aliran dan air. Ia berharap kondisi parit yang telah diperbaiki dapat dipelihara secara berkelanjutan. Menurutnya, menjaga kebersihan dan kelancaran drainase bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pengerukan dan perawatan, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat.
11: Buruk dan rusak-rusak mengorekan parit perlu ketika turun hujan. Satu jam saja Sibolga mengalami banjir.
10: Selanjutnya, Kaleb berharap pemeliharaan parit di sejumlah ruas jalan kota Sibolga dilakukan secara berkala, sehingga fungsi drainase tetap optimal dan kebersihan lingkungan dapat terjaga. Joy Sihotang melaporkan.
0: Sebagai daerah yang dijuluki negeri berbilang kaum, masyarakat kota Sibolga diminta untuk terus mempertahankan toleransi yang telah terbina selama ini. Berikut laporan Deni Siahaan.
12: Sebagai daerah yang dijuluki negeri berbilang kaum berkat hubungan antar umat beragama, seluruh warga di kota Sibolga diminta untuk semakin meningkatkan sikap toleransi dan kerukunan. Hal itu dikatakan Maniur Tobing, pemerhati sosial yang juga pegiat seni di kota Sibolga, saat ditemui RRI kemarin di kawasan Pelabuhan Lama Sibolga. Maniur mengatakan dengan masyarakatnya yang majemuk, kerukunan menjadi keharusan bagi warga di daerah ini. Dan kerukunan itu harus diperjuangkan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di kota Sibolga. Selain memperjuangkan kerukunan, kata Maniur, warga pun harus pula bersama-sama menjaga dan merawat kerukunan serta kebinekaan guna terciptanya suasana yang kondusif di kota Sibolga.
13: Masyarakatnya sangat majemuk. Kerukunan adalah satu keharusan. Dan kerukunan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya, harus diperjuangkan bersama-sama. Bagaimana merawat kebinekaan, merawat kemajemukan.
12: Selanjutnya Maniur mengatakan dengan terciptanya suasana yang kondusif, pemerintah daerah pun akan semakin nyaman dalam memacu percepatan pembangunan di daerah ini. Deni Siahaan melaporkan.
0: Sejumlah permainan tradisional yang dahulu akrab dimainkan anak-anak kini mulai jarang dikenal oleh generasi muda. Untuk itu, permainan tradisional perlu dilestarikan. Berikut laporan Joy Sihotang.
12: Sebagai daerah yang dijuluki negeri berbilang kaum,
10: sejumlah permainan tradisional yang dahulu akrab dimainkan anak-anak kini mulai jarang dikenal oleh generasi muda. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar keberadaannya sebagai bagian dari kekayaan budaya tetap terjaga. Husni Siregar, seorang pengamat sosial di Sibolga, mengatakan sejumlah permainan seperti palikis, tokok lele, dan lompat tali kini semakin jarang dimainkan. Padahal, kata Husni, permainan tersebut merupakan bagian dari aktivitas masyarakat yang mengandung nilai budaya dan sosial. Menurutnya, permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga memiliki makna tersendiri bagi orang yang memainkannya. Karena itu, pelestarian perlu dilakukan agar warisan budaya tersebut tidak hilang dan tetap dikenal oleh generasi berikutnya.
14: Semua permainan itu ada nyaninya.
15: Jadi ada ininya, ada pesan moralnya. Kalau kita teges, kita tidak ada pemain atau bertegas, makanya dulu meraung-meraung itu jangan dipecat. Apalagi permainan apa yang misalnya coklat berdua.
10: Selanjutnya Husni berharap permainan tradisional dapat kembali diperkenalkan kepada anak-anak melalui lingkungan keluarga, sekolah maupun berbagai kegiatan masyarakat. Upaya tersebut dinilai dapat membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal dan memainkan kembali permainan yang menjadi bagian dari budaya lokal itu. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk terus merawat tradisi dan kearifan lokal. Berikut laporan Deni Siahaan.
12: Sejumlah tradisi dan budaya yang merupakan kearifan lokal di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kini dinilai semakin punah akibat tergerus perkembangan zaman. Karena itu pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memberikan ruang kepada masyarakat guna mempertahankan dan melestarikan sejumlah tradisi-tradisi dan budaya daerah ini. Permintaan itu diutarakan Arif Rabbani, pemerhati budaya Sumatera Utara, saat ditemui RRI di Pantai Kalangan Tapanuli Tengah. Rabbani mengatakan tidak hanya menjaga keberadaan tradisi dan budaya, namun pemerintah daerah harus mengedepankan perannya serta bertanggung jawab terhadap perkembangan tradisi dan budaya yang ada.
16: Saya kira pemerintah yang pertama-tama itu harus memberikan ruang kepada masyarakat agar tradisi-tradisi ini bisa tetap berkembang, lestari, dan itu dilakukan dengan mempertahankan daya dukung tradisi-tradisi ini. Karena kalau tidak tidak dilindungi, tidak dijaga, maka eksistensi berbagai budaya dan tradisi juga terancam.
12: Kemudian Rak Bani menyebutkan ada sejumlah tradisi di Sibolga Tapanuli Tengah yang kini sudah sangat sulit ditemukan keberadaannya, seperti tradisi permainan anak dan budaya lainnya, termasuk tradisi kuliner, yang menurutnya pelestarian dan perkembangan tradisi budaya itu sangat memerlukan peran pemerintah daerah. Denny Sihaan melaporkan.
0: Bantuan stimulan sosial kebencanaan di Kabupaten Tapanuli Tengah mulai disalurkan. Ratusan masyarakat terdampak bencana memadati halaman kantor pos Pandan untuk menerima bantuan jaminan hidup dan isi hunian. Berikut laporan Muaf dan Zega.
3: Bantuan stimulan sosial kebencanaan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng mulai disalurkan pihak kantor pos Pandan. Ratusan masyarakat terdampak bencana memadati halaman kantor pos Pandan untuk menerima bantuan dana dari Kementerian Sosial RI berupa jaminan hidup, jadup, dan isi hunian. Sejak pagi hingga sore hari, masyarakat terdampak bencana dari Kelurahan Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan, terlihat antrian panjang mulai dari registrasi barcode penerima manfaat hingga pencairan bantuan stimulan sosial yang dikawal pihak kepolisian dan Satpol PP. Bantuan yang dicairkan kantor pos Pandan berupa jadup sebesar Rp1.350.000 per jiwa untuk kebutuhan 3 bulan, dan kemudian bantuan isi hunian sebesar Rp3.000.000 per kepala keluarga. Penyaluran bantuan stimulan sosial di hari pertama bagi masyarakat terdampak bencana merupakan lanjutan tahap kedua yang dilakukan pihak kantor pos Pandan pada akhir September 2026. Dari data yang dihimpun RRI di lokasi penyaluran, jumlah penerima manfaat yang memadati pencairan dana stimulan sosial di kantor pos Pandan ada sekitar 408 kepala keluarga yang berdomisili di Kelurahan Lubuk Tuko. Silih berganti, masyarakat penerima manfaat masuk ke dalam kantor pos Pandan untuk mendapatkan pencairan bantuan stimulan sosial. Dengan raut wajah senang dan bangga, para penerima manfaat keluar satu persatu dari kantor pos Pandan dengan membawa sejumlah uang, seperti yang dirasakan Widya, 33 tahun warga Lubuk Tuko, yang menurutnya bantuan diterima akan digunakan untuk kebutuhan keluarga.
17: Dapat bantuan apa, Kak?
18: Simulasi sama jaduk.
17: Sama jaduk yang...
18: Kak, kalau boleh tahu, Kak, gimana perasaannya, Kak, setelah cair ini?
17: Alhamdulillah, Kak.
18: Peruntukannya kemana ini, Kak?
3: Begitu juga yang dirasakan Wida Natasha, 22 tahun, mewakili suaminya menyebut bantuan stimulan sosial diterima, yaitu jadup dan isi hunian sebesar Rp7.050.000. Natasha mengapresiasi upaya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang sebelumnya jemput bola ke kantor Kemensos RI sehingga pencairan bantuan stimulan sosial dapat terrealisasikan bagi masyarakat.
18: Isi hunian sama jadup.
17: Tapi stimulannya belum.
18: Untuk beli perabotan rumah yang sudah terkena banjir kemarin.
17: Oh, banyak rumah ya yang rusak.
18: Lumayan juga. Nama juga terendam banjir kan. Ya, kita belikan yang baru lagi. Mau bilang terima kasih buat Bapak Bupati telah mendengarkan keluhan kami.
3: Selain masyarakat Kelurahan Lubuk Tuko, kantor pos Pandan juga akan menyalurkan bantuan stimulan sosial secara terjadwal untuk masyarakat yang terdampak bencana di 21 kelurahan hingga tanggal 6 Oktober 2026 mendatang. Tidak hanya untuk wilayah Kecamatan Pandan dan Sarudik, kantor pos juga menyalurkan bantuan yang sama di 6 kecamatan lain, yaitu Sitahuis, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun, dan Sukabangun, dengan total dana yang disalurkan secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp72 miliar lebih. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
0: Pendengar, kita lanjut ke berita berikutnya. Masyarakat diingatkan semakin jeli dan selektif agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal yang saat ini semakin marak. Berikut laporan Lia Nasution.
19: Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk berhati-hati terhadap penipuan peminjaman uang berbasis online yang semakin marak belakangan ini. Hal itu disampaikan Faujan, tokoh masyarakat di Kota Sibolga, terkait meningkatnya kasus penipuan pinjaman uang berbasis online. Ia mengatakan bahwa tawaran dana pinjaman cepat dan tanpa ribet menggiurkan bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat atau modal usaha. Faujan juga menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian serius Pasalnya para penyelenggara pinjaman online tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
20: Kami menghimbau agar masyarakat dapat lebih memperhatikan terlebih dahulu dalam berinteraksi ataupun melakukan transaksi dengan fintech. Masyarakat harus memahami manfaatnya terlebih dahulu, lalu resikonya dan kewajiban yang memang melekat kepada transaksi yang mereka lakukan dengan fintech itu sendiri. Mereka harus memahami tingkat suku bunga yang seperti apa yang memang dinilai wajar.
19: Paujan berharap masyarakat untuk tidak tergiur dengan pinjaman online serta selalu mencari informasi lebih lanjut terkait perusahaan fintech yang menawarkan layanan pinjaman. Diana Sution melaporkan.
0: Miliki 3 paket narkoba jenis sabu, seorang petani di Desa Anggoli yang diduga menjadi pengedar diringkus polisi. Laporan James Franciscus.
1: Polres Tabel Tengah kembali menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial SH alias Pak Kembar, 40 tahun ditangkap di rumahnya di Dusun 3 Desa Anggoli. Penangkapan berlangsung pada Selasa 22 September 2026, sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Siwabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasihumas Polres Apteng Ibtu Anto Patrimu menjelaskan, timnya menyita narkotika jenis sabu dengan total berat 25,85 gram. Petugas juga menemukan timbangan digital dan buku bon yang diduga berisi catatan transaksi penjualan sabu milik tersangka.
2: Tim Satres Narkoba menyita narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 25,85 gram. Kemudian juga menemukan timbangan digital dan buku bon yang diduga berisi catatan transaksi penjualan sabu milik tersangka. Dari penggeledahan, petugas kami juga menemukan 6 paket sedang dan 8 paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening. Lalu menyita 24 plastik klip kosong, timbangan digital, uang tunai Rp610.000, serta satu telepon seluler. Selain itu, ditemukan buku bon yang berisi catatan transaksi penjualan sabu yang diduga milik tersangka SH alias Pak Kembar, 40 tahun.
1: Seluruh barang bukti ditemukan petugas dalam sejumlah tempat penyimpanan di rumah tersangka, termasuk dompet, balutan kain, tisu, dan kardus besar. Polisi kemudian membawa SH beserta seluruh barang bukti ke Mapolres Tapol Tengah untuk menjalani proses penyelidikan. Tersangka SH alias Pak Kembar kini dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika guna menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.
0: Seorang aktivis anti korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan aksi demo tunggal ke kantor Inspektorat dan PMD untuk menyoroti dugaan kasus korupsi dana desa yang dilakukan di sejumlah oknum kades nakal. Berikut laporan Muafdan Zika.
3: Aksi unjuk rasa Simon Situmorang ke kantor Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapol Tengah PMD Tapteng di Pandan merupakan bentuk kritikan untuk mengingatkan kembali tindak lanjut penuntasan dugaan kasus korupsi dana desa yang sudah dilaporkan masyarakat sejak 2021 lalu. Selain itu, Simon juga mempertanyakan pihak pemerintah mengenai status hukum 13 kepala desa kades yang dinonaktifkan. Dalam aksi tunggalnya, Simon mendesak pemerintah melalui kantor inspektorat maupun PMD agar transparan melakukan klarifikasi terhadap masyarakat terkait dengan pengembalian uang negara dan juga status hukum dugaan korupsi para oknum kepala desa. Di kesempatan itu, Simon juga melaporkan oknum kepala desa Maduma ke Dinas PMD terkait dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2022 hingga 2025.
21: Melaporkan salah satu desa, yakni Desa Maduma, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait penggunaan pengelolaan dana desa periode tahun anggaran 2025 dan sampai dengan 2025, dari 2022 sampai dengan 2025. Nah, ketika kita taksasi dari 4 tahun itu, kepala desa ini mengelola anggaran dana desa sekitar 2,8 M. Jika aksi tunggal saya ini tidak segera, beberapa poin tadi tidak dituntaskan dalam kurun waktu 2 minggu, maka saya sudah berjanji tadi kepada pihak inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah, saya akan menggandeng, berkolaborasi dengan sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, diantaranya rekan-rekan koalisi LSM Gempar, Gerakan Masif Perjuangan Rakyat. Ada 5 LSM yang bergabung di sana, delegasi yang pada saat ini ada saudara Idyanto Matubang dan saudara Iwan Sadolar. kami akan melakukan aksi besar-besaran, akan menurunkan massa dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
3: Sementara, Kepala Dinas PMD Tapteng Julkifli Simatupang memastikan akan segera jemput bola untuk meminta data akurat kepada inspektorat terkait dengan rincian dugaan kasus korupsi 13 kepala desa yang dinonaktifkan, mulai dari jumlah kasus yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum hingga proses pengembalian uang negara yang berdasarkan hasil audit dari pihak inspektorat untuk kemudian segera dipublikasikan kepada masyarakat. Mengenai laporan dugaan korupsi oknum kepala desa Maduma, Julkifli juga memastikan untuk segera turun ke lapangan bersama pihak inspektorat dengan harapan adanya tambahan bukti pendukung dari masyarakat sehingga memperkuat proses audit maupun pemeriksaan. Demikian Mofer dan Jiga melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres Tapanuli Tengah menangkap seorang pria di Desa Anggoli dengan 25,85 gram sabu dan buku catatan transaksi. Masyarakat diingatkan semakin jeli dan selektif agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal yang saat ini semakin marak. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Ya, masih selamat pagi, kita sapa untuk Anda pendengar. Dan pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Ya, perihal ini pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai rencana pendidikan gratis perlu diapresiasi, tetapi pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dasar terlebih dahulu. Ini dikatakan kepada RRI Pro 3 Jakarta. Ya, Doni menegaskan pemerintah perlu memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh pendidikan dasar tanpa terkendala keterbatasan sekolah negeri daerah. Ia menambahkan jika sekolah negeri tidak cukup, pemerintah harus membiayai pendidikan anak di sekolah swasta. Dan Doni sepakat bahwa pemerintah harus membiayai pendidikan dasar anak-anak sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun ia mengingatkan peningkatan kualitas guru di sekolah dasar yang menjadi kunci menentukan kemampuan anak pada jenjang berikutnya. Menurutnya pendengar, pemerintah perlu memperkuat seleksi, pembinaan, kesejahteraan, serta regenerasi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara berkelanjutan. Doni berpandangan dengan dibenahinya kualitas guru, maka kualitas pendidikan pun akan mengikuti. Dan ia juga mendorong pemerintah menetapkan prioritas pembiayaan pendidikan sesuai mandat undang-undang sebelum memperluas kebijakan gratis hingga perguruan tinggi. Dan ia menambahkan lebih baik fokus ke pendidikan gratis 9 tahun, namun hasilnya lebih optimal.

dari depan rumah. Ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen?

0: tetap saling sapa, tetap saling jaga, gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Herin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi...
2: Ya, pendengar, terima kasih sudah tetap bersama dari program Satu Sibolga. Tepat di informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta.
3: Sisar hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
4: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera.